Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada. Senang banget bersama Dava yang bertugas di Prodo Waspada edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 hingga berakhir pukul 9 pagi nanti teman Prodo dengan beragam musik dan juga informasi terus hadir untuk menemani ruang dengar kamu. Dan faturkan selamat pagi, tetap semangat terus untuk teman Prodo di manapun berada. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan untuk di pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Ya karena kemarin hari lahirnya Pancasila, teman Prodo masih libur ya. Tentunya hari ini teman Prodo kembali aktif ya bekerja di kantor. Dan tentunya juga hari ini mungkin teman Prodo melakukan upacara hari lahirnya Pancasila tentunya ya teman Prodo. Semoga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tentunya tetap on time ya, tepat waktu. Baik, teman Prodo sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di Plastis Prodo untuk menemani aktivitas pagi kamu untuk di kesempatan ini Dava ucapkan selamat pagi untuk semuanya, baik teman Prodo yang berada di seputaran Kota Malabo, Nagantraya, Aceh Jaya dan sekitarnya. Semoga apapun aktivitasnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan ya. Baik teman Prodo, sebelum kita dengarkan kembali lagu Chandelier ya, salah satu lagu Sia dan lagu Nada-Nada Cinta Rosa Ariel Noah dan lagu-lagu lainnya teman Prodo untuk di kesempatan pagi hari ini dapat coba update kembali beberapa informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Mungkin informasi pertama terkait dengan Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 2 Juni ya, tanggal 2 Juni 2026 diperingati sebagai hari libur Tan Malaka di Indonesia. Dunia internasional memperingati Hari Bus Volkswagen Internasional pada 2 Juni. Italia memperingati Hari Republik untuk mengenang referendum bersejarah tahun 1946. Teman Prodo, tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting ya di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan, budaya otomotif, hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu, dunia internasional mengenal Hari Bus Volkswagen ya, Internasional dan Hari Repubblica Italia. Nah, berikut sejumlah peringatan yang jatuh pada 2 Juni 2026 melansir beberapa sumber. Yang pertama, hari lahir Tan Malaka ya, tanggal 2 Juni menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir di negari Pandan Gadung ya, Saliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Mengutip laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Nah, sejak muda Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut yang membantu pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Mengutip laman Komendik Dasmen, ya, Tan Malaka menerbitkan buku Nar de Republik Indonesia pada 1925. Buku tersebut memuat ya konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada 1927. Selain itu ia mendirikan Partai Murba pada 1948. Meski kerap menuai kontroversi, perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan berikut teman Prodo, yaitu Hari Bus Volkswagen Internasional ya, tanggal 2 Juni juga diperingati sebagai International Volkswagen Bus Day ya. Peringatan tersebut pertama kali digelar pada 2 Juni 2023. Mengutip Day of the Year, Hari Bus Volkswagen Internasional didedikasikan untuk merayakan
warisan Volkswagen Bus. Ya, kendaraan tersebut dikenal sebagai simbol kebebasan dan pertualangan lintas generasi. Volkswagen Bus menjadi salah satu kendaraan paling ikonik dalam sejarah otomotif dunia. Bentuknya yang khas membuat kendaraan tersebut mudah dikenal masyarakat. Perayaan perdana hari tersebut bertepatan dengan peluncuran ID Bus di Amerika Serikat, kendaraan listrik itu yang menghadirkan desain klasik dengan sentuhan teknologi modern. Peringatan ini biasanya diramaikan pameran kendaraan klasik dan kegiatan komunitas. Sejumlah penggemar juga membagikan cerita melalui media sosial. Baik, berikut teman Pro 2, yaitu Hari Republik Italia. Masyarakat Italia memperingati Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia setiap 2 Juni. Hari tersebut menjadi salah satu perayaan kenegaraan penting di Italia. Peringatan itu ya berawal dari referendum nasional yang digelar pada 2 Juni 1946. Nah, referendum tersebut menentukan pilihan antara sistem monarki atau republik. Mayoritas rakyat Italia memilih sistem republik dalam referendum tersebut. Keputusan itu mengakhiri era monarki yang berlangsung selama puluhan tahun. Republik Italia resmi berdiri pada 18 Juni 1946. Sejak saat itu, tanggal 2 Juni diperingati sebagai simbol lahirnya demokrasi modern Italia. Perayaan Hari Republik biasanya dipusatkan di kota Roma. Salah satu agenda utama adalah parade militer dan penghormatan kepada prajurit tak dikenal. Selain upacara kenegaraan, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan budaya dan seni. Momentum tersebut menjadi simbol persatuan dan kedaulatan rakyat Italia, teman Pro 2. Baik, itu tadi ya teman Pro 2 untuk informasi terkait dengan peringatan Hari Besar Nasional dan Internasional ya 2 Juni ya tahun 2026 untuk kesempatan yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabu, teman terbaik kamu. Nantikan info-info pagi lainnya turut akan dapat hadirkan untuk penemani aktivitas pagi kamu, tentunya di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi semuanya, tetap semangat terus, dapat ucapkan dari studio dan stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Wong masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

90,3 FM, Produa Malabo, teman terbaik kamu masih bersama Dava di Produa Spada. Selamat pagi teman Produa. Next nanti kita akan dengarkan lagu Rihanna, We Found Love ya. Ada Bahagia dari GAC teman Produa. Lagu Sisa Rasa darinya Mahal ini juga siap menemani pagi kamu di sesi Produa Spada. Selamat pagi teman Produa, tetap semangat terus. Dava ucapkan dari studio, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Produa, sebelum kita lanjut ya untuk dengerin lagu-lagu hits yang sudah Dava siapkan di Playlist Produa, Dava aturkan selamat pagi untuk teman Produa semua dimanapun berada. Baik yang stay di kawasan Kota Malabo, Nagan Raya, Cijer dan sekitarnya, untuk kesempatan ini semoga tetap dalam keadaan baik, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman Produa, ya belasan kloter jemaah haji Indonesia sudah kembali ke tanah air. Belasan ya kelompok terbang kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, ya Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026, kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Nah, satu kloter jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk ya perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter pertama dilakukan Kementerian Haji dan Umroh RI dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan ya terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas diminta tidak mengendurkan ya pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Ihsan menjelaskan pemulangan gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 22 Juni 2026. Selanjutnya jemaah gelombang kedua akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Pemulangan terakhir dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. PPIH berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan lancar, aman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak
4: tahu.
5: Enggak tahu.
6: Suka nonton tapi enggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Menggelapkan orang.
9: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu enggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

Lagu teman terbaik kamu, itu tadi teman produk lagu XO9 dengan Sudah Cukup Sudah. Ya baru sedikit kita simak bersama di Produa pada Selamat Pagi teman Produa. Next nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di sesi Produa pada nanti teman Produa bersama Tengku Nasrullah Murni Esos, staf pengajar daya inti Nurul Falah Melabu teman Produa. Dengan topik pembahasan etika dalam menghargai beda pendapat ya, moderasi beragama teman Pro, tentunya untuk di kesempatan pagi hari. Terima kasih teman Pro 2 sudah tetap setia bersama Pro 2 Melabu. Semoga lagu-lagu yang Dava pilih untuk di pagi ini dapat menghibur kamu dan tetap semangat terus untuk mengawali aktivitas paginya. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut teman Pro 2 lewat lagu Sam Smith dengan Fair on Fire ya teman Pro 2, lagu Marion Jola. Jangan ada Shawn Mendes kembali dengan Wonder dan lagu Manusia Hebat lagunya Firza teman Pro 2, siap menemani aktivitas bagi kamu bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu. She said you're dancing in the movie. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kamu ada Virsa manusia hebat dan lagu Shawn Mendes Wonder dan lagu Doja Cat Like That. Teman Pro 2 ada Sam Smith dengan Fur on Fire. Baik, teman Pro 2 ada apa? Masih punya Demi Hati dari Yovie Nuno dan lagu Noah Atas Normal, ada Blackpink, Pink Venom ya, dan Jonas Blue ya, Julian Panetta, Perfect Melody, lagu-lagu lainnya. Teman Pro 2 siap menghibur kamu tentunya untuk di sempat pagi ini di sesi Produa Spada. Selamat pagi teman Produa. Tapi sebelum kita lanjut dengerin lagu, kali ini Dava mau hadirkan informasi kesehatan terkait waspada radiasi gadget ya, ancam tersembunyi di era digital. Pastinya teman Produa, kita selalu terpapar radiasi ya, baik itu dari smartphone atau gadget dan dari jaringan, perangkat jaringan kayak wifi gitu ya. Pengguna gadget yang semakin masif ya di era digital membawa berbagai kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Namun di balik manfaat tersebut terdapat potensi ancaman kesehatan akibat paparan radiasi yang perlu diwaspadai masyarakat. Nah, berikut ya rangkuman rri.co.id waspada radiasi gadget ancaman tersembunyi di era digital. Nah, teman Pro 2, radiasi yang dihasilkan perangkat seperti telepon seluler, ya tablet dan laptop umumnya berupa gelombang radio frekuensi ya, meski tergolong radiasi non-ionisasi dan dinilai relatif aman dan dalam batas tertentu, paparan berlebihan dalam jangka panjang tetap berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget secara terus-menerus, terutama dengan jarak yang sangat dekat dengan tubuh, dapat menyebabkan gangguan seperti kelelahan mata, ya, gangguan tidur, hingga penurunan konsentrasi. Selain itu, penggunaan gadget ya sebelum tidur juga diketahui dapat mengganggu kualitas istirahat akibat paparan cahaya biru dari layar. Pakar kesehatan menyarankan masyarakat ya untuk menggunakan gadget secara bijak guna meminimalkan resiko tersebut. Di antaranya dengan menjaga jarak penggunaan yang membatasi durasi layar serta menggunakan perangkat tambahan seperti earphone atau headset saat melakukan panggilan dalam waktu lama. Selain itu ya, orang tua juga diimbau untuk lebih mengawasi penggunaan gadget pada anak-anak. Pasalnya, anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap dampak paparan radiasi karena kondisi fisik yang masih dalam tahap perkembangan. Upaya sederhana seperti menonaktifkan mode malam, menghindari penggunaan gadget menjelang waktu tidur, serta rutin beristirahat dari layar dapat ya menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan meningkatnya ya ketergantungan terhadap teknologi digital, kesadaran akan penggunaan gadget yang sehat menjadi hal penting ya. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak ya dalam memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan aspek kesehatan teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Demi Hati, Yovie Nuno dan Noah di atas normal, ada Pink Venom dari Blackpink ya, siap menghibur kamu di sempatan pagi ini. Tetap terus bersama Pro 2 dari Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Malabo untuk di kesempatan pagi hari ini di Pro 2 Spada ya. Edisi pagi hari ini teman Pro 2 kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, ada Tengku Nasrullah Murni Esos ya, staf pengajar Daya Inti Nurul Falah Malabo ya. Dan tema atau topik pembahasan kita tentunya etika dalam menghargai beda pendapat teman Pro 2. Ya, kita coba sapa dulu narasumber kita lewat telepon untuk di kesempatan pagi hari ini bersama Tengku Nasrullah Murni. Ya, teman Pro 2 untuk menemani kita. Selamat pagi Tengku Nasrullah Murni Esos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Tengku untuk di pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sesuai dengan cuaca.
0: Iya.
1: Kira-kira kita harus.
0: Iya, cuaca panas ya. Ini banyak yang udah demam nih karena cuaca panas akhir-akhir ini, dan memang nggak hujan ya Tengku ya.
1: Iya, memang nggak. Banyak yang nggak tahan nih.
0: Iya, panas-panas. Gini, tentunya biasanya kita sering mengalami dehidrasi kan, panas dalam gitu ya. Banyak minum air putih, buah, sayur nih, Tengku. Baik, Tengku, di Pro 2 Spada untuk di kesempatan pagi ini tema kita etika dalam menghargai beda pendapat ini Tengku ya. Karena ini sangat penting sekali kan di era teknologi, sosial media, tentunya banyak orang yang mengeluarkan pendapatnya gitu, sehingga terjadi apakah itu keributan gitu ya atau perselisihan gitu antara masyarakat. Mungkin di sesi pembuka untuk di pagi ini Tengku bisa sharing dulu terkait dengan etika ya dalam menghargai beda pendapat nih Tengku.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya terima kasih dulu ya kepada Abang yang telah mengajak kami untuk ngobrol di pagi yang berbahagia ini. Mm-hmm. Ini sebenarnya tema kita hari ini tema yang sudah sangat fenomena nih Bang. Mm-hmm. Karena kan kalau kita lihat fenomena, kebanyakan ini kita bagi saja sebagai misalnya dua kelompok. Ada satu kelompok yang berani dengan percaya diri mengklaim dirinya itu benar. Mm-hmm. Ini dari segala bidang apapun. Bisa jadi nanti ketika ada musyawarah tentang pelaksanaan pertandingan ataupun semera apapun lah. Kita berikan contoh sepak bola misalnya. Ada, kan kita diawali dengan musyawarah dulu. Ini ada yang satu pendapat ataupun dia memberanikan diri untuk mengklaim dirinya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang terlalu berani bahkan lantang memvonis orang lain itu salah. Pasti salah. Salah karena ada beberapa pendapat yang tidak sama dengannya. Ataupun ada keputusan yang tidak sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Ini berlaku pada segala kegiatan begitu. Kegiatan sosial, ibadah. Ini yang paling berbahaya dari segi ibadah. Karena klaim kan akhirat nih Bang. Nah ini yang fenomena yang terjadi. Maka hari ini karena fenomena perbedaan itu yang tidak ada dasarnya, kenapa diklaim itu salah? Kenapa dia memvonis itu sudah pasti salah? Kenapa mengklaim diri pribadi sudah pasti benar? Mm-hmm. Yang kita sayangkan itu tidak ada dasarnya. Dasar benar itu dari mana? Mm-hmm. Atau dasar ini divonis salah dari arah mana? Siapa yang berpat? Mm-hmm. Referensi itu gimana?
0: Iya.
1: Karena kita itu benar, kita mengetahui dia itu salah, kan ada dasarnya.
0: Iya.
1: Hukum dalam ijma, dalam qiyas, dalam Quran dan hadis, dalam kitab, beberapa kitab dari mazhab Syafi'i, kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari hukum yang beliau sampaikan di dalam beberapa kajian-kajian kitab kuning. Sedangkan yang paling berbahaya sekarang adalah fenomenanya menganggap orang telah mengklaim diri sendiri benar itu tidak ada dasarnya sama sekali. Mm-hmm. Cuma karena beda cara berbuat, karena cuma beda cara pandang. Mm-hmm. Tapi kan nanti perbedaan ini, kan hasilnya ini kita menghargai ya, etika menghargai perbedaan pendapat. Karena ketika kita menghargai, maksud menghargai itu bukan hanya diam, tetapi kita juga mencari informasi. Kenapa ada pendapat orang yang sedikit berbeda dengan apa yang kita tahu, kan begitu?
0: Iya.
1: Ya, mencari informasi, kenapa pendapat dia itu berbeda. Mungkin apa yang dia kerjakan yang berbeda dengan kita, bukan dia salah, tapi kita aja pengetahuannya belum nyampe. Seperti kerjakan oleh orang.
0: Nah, saya kan
1: timbul inisiatif nih bang. Oh, mungkin ada baiknya kita cari tahu dulu. Kalau punya belum kita tahu dari dulu, berarti

0: diketahui oleh orang lain. Kayaknya gitu ya, Bang.
1: Iya.
0: Untuk pembukaan.
1: Oke, luar biasa sekali nih ya Tengku Nasrullah ya. Untuk di kesempatan pagi ini tema kita etika dalam menghargai beda pendapat. Tentunya perbedaan pendapat ini sering sekali kita alami ya di kehidupan kita sehari-hari nih Tengku ya. Jadi kadang-kadang dalam rumah tangga juga istri sama suami gitu kan. Apalagi sama masyarakat di luar sana gitu sering banget ya kita kadang-kadang berargumen gitu ya. Saling mengeluarkan pendapat dan saling mengeluarkan ego masing-masing gitu ya. Nah kadang-kadang di sini ada cekcok itu tadi mungkin karena disebabkan karena pengetahuan kita yang kurang tadi ya, salah satu faktornya ya Tengku ya. Dan mungkin kita belum mengetahui informasi sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa cari tahu informasi atau belajar dulu gitu biar ibunya nyampe gitu ya Tengku ya. Karena kan ada juga beberapa orang itu yang memang kekeh gitu dengan pendapatnya. Yang tentunya kalau misalkan diladenin terus ini kan berujung kayak apa ya, jadi kayak perdebatan gitu ya Tengku ya dalam masyarakat ya. Apalagi di sosial media seperti itu kan. Iya Tengku.
0: Ya karena kan kalau gitu gak ada ujungnya, masing-masing pegang ya pendapat sendiri harus benar.
1: Iya. Nah menurut Tengku ya.
0: Jadi problem kita. Sesama anak-anak itu kadang-kadang.
1: Iya ya, jadi kita berantem sama orang yang ilmunya itu belum belum nyampe gitu ya sama apa yang kita sampaikan gitu ya Tengku ya. Nah mengapa ya penting menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita nih Tengku?
0: Iya.
1: Tengku, mungkin bisa menjelaskan bagaimana ya cara menyampaikan ketidaksetujuan ya tanpa menyinggung perasaan orang lain nih Tengku. Ini penting ya.
0: Ya, jadi begini. Ini kan dalam kehidupan pastinya kita memiliki banyak program, Bang. Baik program kita sendiri ataupun program dengan bentuk kebersamaan.
1: Iya.
0: Dalam program itu kita pastinya ada tujuan. Kita ambil saja ini, tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi program kita kerjakan, prosesnya yang banyak, dan tujuannya satu, yaitu untuk kebaikan. Jadi dalam program itu kan kita harus saling bekerja sama ini. Ini yang paling penting. Dalam menjalankan program ini, kita memiliki peran masing-masing dalam hidup. Ada yang perannya, kalau dari segi media itu ada yang perannya jadi fotografer, ada yang perannya protokoler, ada yang perannya ngatur set untuk schedule-nya itu gimana. Kan kita memiliki perannya masing-masing. Dan peran yang diambil itu pasti dengan keahliannya masing-masing.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi dengan banyak, dengan berbagai macam keahlian, dia memposisikan pada yang sesuai ahlinya. Nah, pasti ada orang itu dalam satu titik ada berbagai macam program yang akan dijalankan itu berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dalam hal itu. Saya nggak bisa apa-apa nih, cuma bisa melihat bagaimana perkembangan dari orang-orang yang sedang bekerja. Saya nggak ahli di bidang fotografi, saya nggak ahli di bidang protokoler. Dan ketika melihat dia bekerja, kayaknya dia nggak tes nih. Saya nggak paham tentang tapi ketika melihat dia bekerja, saya berpikir kayaknya dia nggak beres nih. Ini kalau terlalu dibiarkan, nanti ujungnya nggak nyampe nih ke tujuannya. Sebenarnya cara yang baik, karena kita sadar, kita nggak paham nih masalah ini. Tapi ada yang nggak benar. Misal kita jumpai ahlinya. Bang, kenapa ini bisa terjadi? Dan apa dasar sehingga Anda melakukan hal ini? Karena hal ini di kepala saya itu saya nggak beres. Kan bukan menyalahkan, tapi menanya yang sebenarnya yang benar itu gimana? Akhirnya kan dia menjelaskan. Anda berpikirnya ini adalah sebuah hal yang tidak beres, tapi sebenarnya ini sebuah kebenaran. Karena tidak semua kebenaran ini harus melekat dan sama persis pada pikiran semua orang. Oke, kalau orang memiliki satu kesadaran, dia nggak paham tentang hal ini, jadi kita bergegas untuk bertanya. Tapi yang menjadi masalah perdebatan, menjadi masalah pertikaian, itu orang yang nggak pernah sadar, dia nggak paham, menganggap

0: Benar.
1: tidak sesuai
0: Iya.
1: kiranya itu mutlak. Jadi kalau sudah mutlak menyalahkan orang lain, nggak ada lagi jalan diskusi. Jadi kan kita bisa diskusi, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Anda bisa melakukan ini? Jadi ada jalan solusi. Dengan adanya jalan solusi itu membuka ruang yang banyak. Jadi ruang pandang kita terhadap satu kejadian itu bukan dari satu sisi. Kita bisa memandang dari sisi yang lain. Itu bagi kita yang itu. Yang kedua, mungkin kita yang mengerjakan orang yang menilai kita salah. Jadi bagaimana meyakinkan pada dia itu bahwa yang kita lakukan ini memang bukan mutlak benar, tapi sesuai dengan dasar yang kita lakukan, ada dasarnya, kita ada referensinya.
0: Iya.
1: Kalau berpendapat, kita nggak menebak ini menurut pendapat saya, tidak. Tapi yang kita dapatkan adalah dari versi kalam ulama. Kalau hukum, kita tidak menebak yang kita kerjakan sesuai dengan yang menurut kita itu mudah, nggak. Tapi hukum yang kita kerjakan sesuai yang telah digariskan dalam agama. Karena kan kebanyakan fenomena saat ini, Bang, bahwa dari hukum-hukum itu mengerjakan hukum yang mudah bukan dari versi agama, tapi memudahkan hukum sesuai dengan yang mudah dia lakukan.
0: Iya.
1: Oh, ini mudah nih. Jadi kita kadang-kadang hukum dasarnya itu haram, tapi dia palingkan sendiri, bukan dari referensi kitab kuning, tapi dia palingkan sendiri. Agar untuk apa?
0: Iya, Sat.
1: Ya.
0: Agar untuk
1: ini kan untuk
0: mempermudah gitu ya Ustaz ya. Padahal itu pinter-pinter sendiri aja gitu ya Ustaz ya. Referensinya nggak ada gitu, nggak berdasarkan Alkitab ya, berdasarkan kitab kuning ya.
1: Ya.
0: Nah, menurut Ustaz, apakah perbedaan pendapat ini bisa menjadi hal positif Ustaz?
1: Ya. Positif atau negatifnya, Bang, ini tergantung bagaimana cara kita menyikapi masalah. Ya, nah, semuanya, semua problem itu, semua masalah, itu tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi. Dan kalau ditanya secara pribadi, ini tergantung bagaimana pandangan kita sendiri terhadap masalah itu. Misalnya begini, yang sedang viral saat ini, ketika ditanyakan, apakah sekolah itu penting atau tidak?
0: Iya.
1: Ini saya bawa contoh dulu. Jawabannya bukan pentingnya, bukan tidaknya. Jawabannya adalah, ketika kita sudah memulai, di mana tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Ini bukan lagi tentang penting atau tidak, tapi bagaimana tanggung jawab kita menyelesaikan sesuatu yang sudah kita mulai. Oke, kembali ke pertikaian ataupun perbedaan pendapat. Ketika ditanya apakah perbedaan pendapat ini positif atau negatif, positif atau negatifnya itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu. Walaupun perbedaannya perbedaan yang tinggi dari segi itikad. Kita dengan kawan yang lain berbeda itikad, mutlak beda itikad. Apakah itu menjadi hal negatif? Dengan menyebabkan kita tidak ada lagi sosialisasi dengan orang itu karena berbeda pendapat.
0: Iya.
1: Itu. Tetapi, seperti tadi, jika hal itu kita anggap sebagai hal yang wajar untuk kita mendapatkan ilmu baru dan memiliki ruang diskusi baru.
0: Iya.
1: Saya sama abang misalnya, ada beberapa perbedaan. Mungkin semuanya tidak dari segi pendapat. Kita menganggap, oh ini perbedaan, bukan kawan kita. Ya udah pergi, selesai.
0: Iya.
1: Jadi pertemanan kita putus di hari itu. Kita menganggapnya ini ruang kita untuk diskusi nih.
0: Iya.
1: Saya yakin ketika perbedaan itu ada, yang abang kerjakan sekarang saya pasti tidak paham. Boleh kan dengan sederhana saya menanyakan, Bang, jelaskan apa yang abang kerjakan selama ini yang saya tidak pernah paham itu.
0: Iya.
1: Dan nanti abang keluarkan apa yang pernah dikerjakan, pengalamannya, kesannya, dan sumbernya dari mana, dari motivasi siapa. Akhirnya kan saya mendapatkan ilmu baru. Jika perbedaan itu ketika nanti kita diskusi tidak menunjuk kepada semuanya salah total, ya kita bisa gabung.
0: Iya.
1: Kita bisa mengerjakannya sama-sama. Tetapi ketika sudah dicari titik temunya sampai ke akar-akarnya, ternyata ini ada kesalahan dari segi etikat, ini berbahaya, berdosa, ya kita tinggalkan. Tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh orang lain yang memang garis besar tanda kutipnya salah, ya. Tapi balik dari itu kan tidak juga untuk merusak pertemanan, tidak merusak sosialisasi.
0: Iya. Itu yang
1: jadi penting. Jadi kan bisa-bisa menghilang itu.
0: Iya. Ya, Ustadz.
1: Ustadz, positif atau tidaknya itu tergantung dari mana cara kita menyikapi, Pak.
0: Iya, benar, Ustadz. Ustadz, kita ingin tahu ya, tips menghadapi ya perdebatan agar tidak berujung konflik nih, Ustadz. Kadang ya kita sering ya terbawa emosi ya, sehingga seperti yang Ustadz katakan tadi itu sampai nggak ngomong gitu kan, sampai bertahun-tahun gitu tetap bermusuhan gitu. Nah, tipsnya gimana nih untuk menghadapi perdebatan agar tidak berujung konflik atau permusuhan, Ustadz?
1: Ya, berdebat yang sehat lah, Ustadz. Oke, yang pertama, dalam diskusi ataupun di ruang musyawarah itu memang ada kadang-kadang yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Dan kita pun tidak langsung bisa menerima pendapat orang lain ketika sudah mengobrol, makanya timbulnya perdebatan-perdebatan untuk satu masalah. Dan sebenarnya itu kita awali dalam perdebatan itu bukan untuk mencari bahwa kita itu harus benar. Dan tidak terlalu menjas dalam ruang itu, mereka harus menerima apa yang kita katakan. Tapi berdebat yang sehat, di sini kita bukan mengejar siapa yang paling benar, tapi mencari yang benar itu di mana.
0: Iya.
1: Ya, jadi untuk mencari kebenaran, kita bekerja sama nih untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing sesuai dengan referensi-referensi yang kita dapat dari beberapa sumber. Orang memiliki pendapatnya masing-masing, kita pun juga memiliki pendapat. Nah, pendapat itu kembali pada diri kita. Jangan bahwa mereka harus menerima apa yang kita keluarkan pendapatnya.
0: Iya.
1: Tapi di sini kita mencari siapa yang pendapatnya paling kuat dalilnya, itulah yang dianggap benar. Ini kan kita mencari kebenaran. Dari segi hukum kita mencari hukum yang benar itu gimana? Ya masing-masing kita berjuang lah untuk mengambil referensinya masing-masing dari berbagai sumber. Kalau sudah dikumpulkan beberapa presentasinya ya, kita bandingkan dari 10 presentasi ini ada satu yang paling kuat dalilnya, kuat referensinya, berarti ini hukumnya yang kita ambil sekarang. Dan pendapat kita yang tidak bisa diterima hari ini pun kita juga berlapang dada, yang penting kita sudah mendapatkan hukum yang benar. Kita sudah mendapatkan kesimpulan yang benar, yang sesuai, walaupun itu berasal dari pendapat orang lain. Jadi enggak efeknya kepada permusuhan, enggak ada efeknya kita saling menyerang karena pendapat kita enggak diterima. Enggak ada, dan enggak ada keputusan hukum. Bahkan enggak ada program yang terrealisasi. Karena dari akarnya itu sudah enggak beres.
0: Iya. Ya, karena gini Ustadz ya, karena kita melihat sekarang kalau misalkan dalam perdebatan itu ada sosok orang yang sangat ego ya Ustadz ya. Tentu ya. Yang sosok yang ego yang enggak mau kalah, yang enggak mau argumennya itu enggak bisa dibantahkan, harus benar gitu. Harus diikuti atau disetujui gitu, karena ego itu tadi ya, padahal tidak sesuai dengan referensinya gitu ya.
1: Tunggu ya. Ngegas ya, benar bahaya. Enggak sesuai alurnya yang ingin kita programkan.
0: Iya. Biasanya sering ya kita ketemunya orang-orang seperti ini dalam keseharian kita. Nah, tentunya di sini juga perlu sekali kita bersikap nih, Tengku ya.
1: Ya. Banyak sekali emang.
0: Gimana kita menyikapi orang yang seperti ini, Tengku? Tentunya ini juga bisa kadang-kadang emosi kita juga terpancing nih, Tengku ya. Iya, mungkin kita juga ingin tahu seperti apa kita bersikap ketika menghadapi orang-orang yang egonya itu sangat tinggi nih, Tengku.
1: Ya, ini sikap kita untuk orang ego. Ya, kalau nanti kan ujung-ujungnya kita bisa mengendalikan, ini harus dikendalikan diri sendiri dulu nih. Kalau sudah mengendalikan diri sendiri, sebesar apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk memancing emosi pada diri kita, kita sudah nggak akan terpancing.
0: Iya.
1: Nah, terpancing emosi ini bisa dikatakan ini hal yang nggak perlu sama sekali. Dan pasti kita semua itu sadar nggak ada kepentingan sama sekali, dan masalah ini nggak akan pernah selesai.
0: Iya.
1: Karena sama-sama memiliki sifat ego. Jadi cara kita menyikapi, kalau waktunya kita memang nggak perlu untuk ngomong, ya udah kita diam.
0: Iya.
1: Kita sudah berpendapat, jadi kita sudah memberikan solusi. Dan masalah terjadi, misalnya ada masalah, kita sudah berusaha untuk masalah itu kita selesaikan bersama. Tapi nggak diterima, nggak ada jawaban. Kalau memang kita anggap ini sudah waktunya kita untuk diam, ya udah diam. Nah, kalau kita diam, mereka nggak akan lagi memancing emosi, Dan mereka pun juga pun nanti akan merasa sadar, nah, ini nggak perlu lagi kita perpanjang. Ngapain harus diperpanjang karena dia udah diam.
0: Iya.
1: Dan yang paling penting, sebesar apapun perdebatan dalam berbagai macam masalah, jangan pernah menyerang fisik.
0: Mm-hmm.
1: Ini memang hal yang nggak perlu sama sekali. Jangan pernah menyerang fisik.
0: Iya.
1: Kadang hari itu masalah kita akan selesai nantinya secara perlahan, tapi karena menyerang fisik,
0: mm-hmm.
1: kesan itu teringat sampai minggu ke depan.
0: Mm-hmm.
1: Salahnya yang terjadi di antara mereka berdua nanti, antara kita dengan orang ego itu, bukan lagi masalah yang diperdebatkan hari ini,
0: iya.
1: tapi bertambah kepada masalah yang kedua ini, karena serangan fisik.
0: Iya, benar ya. Dan
1: bertahan, diam, karena memang gak perlu lagi untuk berbicara, dan
0: mm-hmm.
1: untuk mengademkan suasana, mendinginkan suasana, kalau bahasa kita.
0: Iya. Ya, tunggu.
1: Sudah diam,
0: tunggu.
1: Mereka dianggap selesai.
0: Oh ya, Tengku. Iya, Tengku tadi kan tidak boleh menyerang fisik gitu ya, Tengku ya. Tapi di sini juga penting ya kalau menurut Dava ya, kalau misalkan mengelontarkan kata-kata kayak kayak ngejek atau kata-kata kasar itu juga mungkin lebih menyakitkan daripada serangan fisik ini, Tengku ya. Mungkin ini juga perlu dihindari ya, Tengku.
1: Ini nih kadang berbahaya.
0: Mm-hmm.
1: Kadang kita diam tapi menyerang sesuai yang diinginkan oleh ego kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kan kalau kita sudah emosi, seolah-olah tubuh kita ini sudah dipenuhi dengan banyak kata-kata yang memang harus dikeluarkan semua.
0: Iya. Gak terkontrol.
1: Kalau sudah
0: ya?
1: Dikeluarkan, ya udah kita udah puas. Tapi orang yang mendengar itu belum selesai hari itu.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga masalahnya bertambah, bukan lagi masalah dengan perdebatan hari ini mengenai tentang program
0: mm-hmm.
1: atau tentang mencari kendali hukum, tapi pertama pada masalah yang kedua
0: mm-hmm.
1: kasarnya karena dia mengatakan fisik orang lain mm-hmm. tidak bagus.
0: Iya.
1: Jadi ini kan nggak selalu berputar dalam masalah-masalah itu saja, dan makanya cara kita menyikapi itu yang pertama
0: mm-hmm.
1: jangan pakai kata-kata yang kesannya akan sampai besok.
0: Iya.
1: Kalau mungkin untuk memberikan solusi terhadap apa yang sedang diperdebatkan, ya kita berikan solusi. Kalaupun sudah tidak mungkin, ya udah kata Imam Syafi'i ini lebih baik itu diam.
0: Mm-hmm.
1: Karena diam itu adalah salah satu daripada solusi untuk menyelesaikan masalah.
0: Mm-hmm.
1: Karena nggak ada lagi bertambah kata-kata, nggak ada lagi bertambah masalah.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini kan selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau seseorang lawan bicara kita itu masih menganggap dengan egonya.
0: Mm-hmm.
1: Gak ada jalannya, walaupun nanti kita keluarkan beberapa ayat-ayat dan hadis yang berhubungan tentang itu, dia gak pernah dengar. Ya, mm-hmm. pokoknya saya benar.
0: Iya.
1: Ya udah lebih baik tadi.
0: Iya. Mungkin
1: beberapa lagi nanti beliau pun juga
0: mm-hmm.
1: kita praktek. Kan gak sesuai dengan apa yang dia ucap. Karena ujungnya kan tetap ada praktek.
0: Iya.
1: Eksekusi, setelah eksekusi ada eksekusi. Ketika masa eksekusi, dia akan menilai sendiri juga. Kalau mm-hmm. dia tidak ego di bidang itu lagi.
0: Iya. Oke, okay, baik.
1: Dengan apa? Ya, karena seandainya eksekusinya nggak akan sejalan. Nggak akan lurus.
0: Oke, okay, baik. Tengku ya, untuk di kesempatan pagi ini, karena waktu kita juga sangat terbatas ya, tinggal 5 menit lagi. Tengku ya, moderasi beragama mungkin sebagai manusia yang memiliki agama tentunya ya pastinya bisa menyikapi ya ataupun bisa menyikapi dengan bijak ya etika dalam menghargai beda pendapat ini. Tengku mungkin di sesi terakhir Tengku bisa menyimpulkan atau juga bisa memberikan nasihat-nasihat ke pendengar Prodo Radio Labo ya ketika etika yang baik ya dalam menghargai beda pendapat ini. Tengku, silakan.
1: Baik, ketika di bidang ini ada sebagian ulama yang menyatakan tentang persatuan. Persatuan itu tidak mesti sama, tetapi persatuan adalah menghargai perbedaan. Hmm. Dimanapun perbedaan itu bukan menganggap itu sebagai ajang daripada permusuhan, tapi perbedaan menjadi wadah bagi kita untuk berdiskusi, menambah wawasan, dan menambah ilmu pengetahuan.
0: Tentu, kalau kita
1: dan yang terakhir, kita semua, jangan percaya diri untuk mengklaim bahwa diri kita itu benar, dan jangan pernah gegabah memvonis bahwa orang lain itu salah, karena setiap perbedaan benar atau salahnya itu bukan pada klaim kita, bukan pada vonis kita, tapi pada usaha kita untuk menemukan jawaban daripada segala masalah itu, yaitu dengan diskusi dan bermusyawarah bersama. Mudah-mudahan di acara berani kita tetap terus bersatu menuju program yang baik, dan apapun yang kita kerjakan itu karena kita menganggap apa yang kita kerjakan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu.
0: Iya, terima kasih Tengku untuk waktu dan sharingnya bersama Pro 2 dari Molabo di Pro 2 pada selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, teman Pro 2 itu tadi ya kita sudah dengarkan bersama ya bincang-bincang pagi ini ya, etika dalam menghargai beda pendapat ya teman Pro 2 bersama narasumber kita Tengku Nasrullah Murni Esos ya, staf pengajar Daya Inti Nurul Falah Molabo ya teman Pro 2, kita doakan semoga Tengku Nasrullah Munir Esos ya sehat selalu dan sukses ya dalam menjalankan aktivitasnya untuk di kesempatan pagi hari ini. Baik teman Pro 2, bincang-bincang tadi juga sekaligus menutup jumpa dengar bersama Dapa yang bertugas di sesi Pro 2 Sepada untuk edisi hari ini tanggal 2 Juni 2026 bertepatan dengan hari Selasa ya teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Dapa akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

yang tidak ingin menikmati tempat-tempat wisata yang indah? Ya, pasti mau dong. Pendengar, hari ini saya ingin menikmati sejuknya air, indahnya alam yang hijau, dan tempat yang membuat kita terasa nyaman serta jauh dari hiruk-pikuk kota yang padat. Tidak seberapa jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, hanya butuh 2 jam perjalanan atau sekitar 60 km jika berkunjung ke sana. Wisata Sungai Lam Sujen, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Inilah nama tempat wisata yang akan kita telusuri. Saya yakin pasti pendengar banyak yang belum tahu dengan tempat wisata ini. Dalam bahasa Indonesia, Lam Sujen adalah dalam suara setan. Terdengar seperti menakutkan, tapi keindahan alamnya sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, keberadaan tempat wisata ini terbilang tersembunyi. Berada di salah satu kaki gunung dari pegunungan Bukit Barisan yang berdiri di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Selain itu, tempat ini juga diselimuti oleh pepohonan hijau. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Jangan takut jenuh selama di perjalanan, sebab sepanjang jalan menuju lokasi, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pantai serta pergunungan yang dimiliki dari alam Kabupaten Aceh Besar. Tentu, alangkah lebih baiknya bila perjalanan dilakukan dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun menyewanya, supaya kamu bisa lebih santai dan menikmati panorama alam lainnya sebelum tiba di kawasan Sungai Lam Sujen. Bagi kamu yang berkunjung, khususnya pecinta buah durian, tentunya kawasan Lam Sujen memiliki nilai plus tersendiri. Sebab tak hanya dapat menikmati wisata alamnya, namun juga bisa mencicipi durian yang baru datang dari kebunnya. Sungai Lam Sujen memang sudah ada sejak dahulu. Namun, untuk dijadikan lokasi atau destinasi wisata untuk liburan, tempat ini terbilang baru. Belum ada tampak sentuhan dari tangan-tangan pengelola wisata. Hal ini bisa dibuktikan tanpa adanya pondok-pondok maupun tempat khusus untuk pengunjung yang dibuat di lokasi bantaran sungai. Dalam artian, pengunjung harus menyatu dengan alam. Misalnya, berteduh di bawah pohon atau membawa tikar sendiri bila berada di lokasi. Bebatuan yang bertabur di sungai pun tampak gagah yang bisa kita duduki, serta gemercik air yang bersentuhan membuat kita tenang jika berada di sana. Bagi kamu yang selama 6 hari dalam sepekan disibukkan dengan dunia kerja, menikmati wisata alam seperti ini bisa membuat kita tenang dan hilang dari beban pekerjaan yang membuat kita stres setiap harinya. Tentu saja, ini sangat kita butuhkan agar kita tetap selalu bisa menikmati alam dan mencintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasa ketenangan, kehangatan, dan kesejukan bisa kita dapatkan saat kita berada di tempat wisata Sungai Lam Sujen ini. Namun, kawasan tempat wisata Sungai Lam Sujen harus tetap kita jaga bersama. Jangan meninggalkan sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat, kecuali jejak kaki kita. Bawalah sampah dari sisa makanan yang Anda bawa, sebab agar tempat wisata tetap asri, maka kita harus saling mengerti. Bersama saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak
4: tahu.
5: Enggak tahu.
6: Suka nonton tapi enggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Menggelapkan orang.
9: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu enggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: okay, aku mau pesan yang ini dulu. Yang ini, oke. Okay. Terus, ini cantik banget. Ini satu. Terus ini juga. Kira-kira harganya berapa ya?
1: Kamu ngapain sih, Ci?
0: Hah? Ini aku lagi buka aplikasi buat order belanja online.
1: Terus?
0: Tapi kayaknya orderan online delivery-nya lagi tutup deh. Lagi penuh banget nih. Aduh, gimana ya?
1: Pun Eci, daripada kamu capek-capek belanja online barang-barang dari luar negeri, mending kamu ke Solain Bu Ani deh di sebelah. Barangnya juga gak kalah lengkap, semua kebutuhan bulanan kamu itu ada di situ. Ci, Ci, kamu mau kemana?
0: Dia langsung mau anduin ke tokonya Bu Ani, itu di sebelah.
1: Ci, gercep kamu ya.
0: Yuk, bantu di sekitarmu. Dengan belanja di warung atau toko terdekat, sekecil apapun aksimu, berarti penting bagi lingkunganmu.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang bilang mencintai produk Indonesia, tapi masih suka membeli produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri. Padahal guys, mencintai produk Indonesia itu gak cukup hanya bangga saja, tapi juga membeli dan memakai produk Indonesia. Sudah punya produk Indonesia belum? Kenapa ya kita perlu membeli produk lokal? Karena uangnya itu berputar di daerah kita masing-masing guys. Jadi uangnya tuh gak kemana-mana. Kekuatan sebuah negara terutama dilihat dari ekonominya. Kalau daerah maju, Indonesia pasti maju. Mulai sekarang, yuk beli produk-produk di daerah kita. Majukan daerah, majukan Indonesia.

0: Pro 2 Malabo, Malabo English Program, making question, review, and common expression. We start with menerima luka. It's a very mellow morning. I hate it. Ya, aku maunya vibrasinya atau vibranya itu nggak di kita. Ini kok jadi pada mellow dua-duanya kok? Girls, I don't have tissue by the way ya.
1: Okay.
0: Coba Miss Puji ngobrol. Tuh kan nggak kedengeran nih suaranya. Nggak masuk suaranya, nggak masuk. Oh, padahal hidup semua. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja ke sini. Coba di, mungkin mic yang di bawah Bang Sukaraman aja mungkin boleh. Iya, pas dites hidup, tapi pas on air nggak hidup. Nggak apa-apa, Bang Sukaraman masuk aja. Oke. Okay. Ya, kita ngobrol lagi sama Miss Linda iya, kalau
1: boleh,
0: begitu. Ini karena efek mungkin kita udah jarang talk show rame-rame orang karena selama hari raya kurban kan off nih.
1: Mungkin,
0: jadi
1: ya.
0: Mic-nya ngambek. Nah, ini bunyi. Oke. Okay. Nah, oke okay. By the way, kita ke topik kita terus nih kayaknya ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, boleh.
0: Luar biasa banget karena topik hari ini is a very unique, authentic menurutku karena making question, review, common expression yang very umum.
1: Iya.
0: Guys, this is your time. Nanti aku akan masuk lagi ke kalian. So, ya. Yeah. Take your time.
1: Gimana Miss Puji?
2: Okay. Mulai Miss Puji dulu ya.
1: Yeah.
2: Okay, so this month ya, yeah, this 4 weeks we have discussing about making question in English. Uh-huh. Kita udah bicara lah tentang membuat pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris. Tapi kenapa sih harus dibahas nih making question ya?
0: Yeah.
2: Nah, ya bagi orang awam ya. Actually in our daily speaking ya di kehidupan sehari ini kita ngomong-ngomong we always ask question right
0: yeah.
2: For Bang Nanda for example nih MC dan presenter kalau mau tahu information about your guest dari tamu kan pasti asking questions
0: yeah.
2: And sometimes itu you need times to think like before tanya sama siapa apa tadi ya pertanyaan
0: spend the time with
2: sama siapa I see that you're kinda adapting yourself waktu mau ngomong tuh kayak nah ini benar nggak ya tapi
0: iya.
2: ditabrak aja
0: akhirnya
2: bisa juga kan
0: iya benar
2: nah, sebenarnya kalau kita ngomong bahasa Inggris sih tabrak aja mau benar salah grammarnya that's okay as long as kita paham apa yang ditanya ya tapi sejauh itu kita juga harus tahu yang benarnya seperti apa nah sejauh ini ya so far we have discussing 3 ways three kinds of asking question. The first one is a yes no answer question yang kita cuma jawab ya atau tidak.
0: Oh.
2: Yang kedua ada WH question atau question word yang pakai kata-kata what, who, where.
0: Yeah, nah, itu agak gitu ya, WH ya.
2: Itu agak long information answer yang agak panjang jawabannya. And the last one last two weeks it's a question type kayak kita confirming ya kan? Ya kan itu bertanya juga. Ya kan, aku cantik kan gitu ya. Ini menyenangkan kan gitu ya. Jadi itu juga sebuah question. Nah, kita review sedikit Miss Linda. Kalau yes no kemarin gimana ya?
3: Nah, kalau yes no question itu pasti pertanyaannya itu tidak ada
0: W H question.
3: Enggak ada what, enggak ada why, enggak ada where, who atau yang lainnya. Nah, mereka itu pasti diawali dengan helping verbs atau to be itu tips and tricks mengenali bahwa ini yes no question jadi kayak are you happy today
2: are you happy? Yes, I am, I'm happy
0: I'm trying boleh
2: I'm trying to be happy yes of course
3: Nah, and then? Tadi katanya kita gak boleh galau, tapi MC-nya galau.
0: Okay.
3: Nah itu untuk yes no question. Jadi kalau misalnya kita jawabnya yes aja, no aja itu udah boleh. Tapi kalau misalnya memang mau lebih lengkap, tinggal ngambil to be yang dipakai untuk pertanyaan. Misalnya are you happy kayak gitu. Nah kalau you kan lawannya pasti I.
0: Yeah.
3: Nah pasti yes I am atau no I'm not kayak gitu. Itu tinggal ambil aja to be-nya sampai di situ udah selesai kayak gitu. Nah kalau memang mau mau improve ke depannya it's okay. Kayak tadi Bang Anda improve kayak yes but I'm trying kayak gitu.
2: It's okay.
3: Itu terbuka tapi tetap pasti ada di depannya itu expecting answers-nya itu yes or no. Nah selanjutnya Miss Bunyi.
2: Ini tambahan sedikit yes or no. Yes or no itu sebenarnya yang paling tricky kalau sama anak-anak. Karena dia kan gak ada question word, gak ada apa, di mana, dia apakah. Lagian kita juga bahasa Indonesia gak apakah kamu senang?
0: No.
2: No ya. kamu happy nggak? Paling gitu. Jadi pertanyaannya tuh nggak dimulai dengan pertanyaan, gimana sih ya? Kamu senang
3: nggak? Dengan kata-kata tanya.
2: Iya, sebenarnya ada apakah. Tapi dalam bahasa Indonesia kan kita nggak pakai apakah.
0: No, we don't use that in a day.
2: Iya. Yeah. And funny story, anak-anak tuh ditanya, Miss, apakah apa bahasa Inggrisnya? Bentar ya, itu panjang penjelasannya kalau ditanya apakah. Nah, inilah dia. Kalau apakah itu selalu to be, ataukah helping verb, atau modal verb. Ya. Modal verb pun bukan apakah ya, boleh nggak? Nah boleh enggak kan pertanyaan juga ya. Tapi boleh.
0: May I, can I.
2: Ya gitu ya. Jadi kenapa bisa gitu pakai apakah? Karena enggak ada kata kerja di situ. Ada juga kata kerja, do you. Apakah karena enggak pakai question word tadi. Cuman kalau kita bahasa Indonesia kan enggak pakai apakah. Nah itu yang sulitnya nanti waktu ngomong gini gimana ya Miss? Karena enggak ada, enggak tahu gimana cara mulainya. Dan orang juga ada yang mulai gini, you are happy. Boleh? Boleh. Boleh juga. Dan paham kan? You are happy.
0: Iya, bisa juga.
2: Irama bertanya.
0: Sebenarnya are you happy? Sebenarnya. Cuman ya boleh juga.
2: Boleh juga, selama orang yang ditanya itu paham.
0: Kalau ditanya benar ya kurang tepat.
2: Iya.
0: Tapi it's okay.
2: It's okay, selama orangnya paham.
3: Kadang-kadang kalau gitu pembicaraan juga lebih kayak, you happy?
0: Iya, benar. Udah enggak ada lagi kata-kata.
3: Semuanya kayak you happy.
0: To be udah enggak ada lagi di situ.
2: Kadang kecepatan ngomong juga are you happy? Are-nya tuh jadi are doang karena kecepatannya. Are you happy atau are you sad? Nah, jadi kan kelihatannya menghilang padahal ada gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi question word. Kalau question word gimana Miss Linda?
3: Question word itu ada yang kayak kita kemarin yang menanda ya, ada 5W, what, who, where, when, kemudian why, kemudian ada satu H yaitu how. Menanyakan bagaimana. Nah, fun fact-nya kalau misalnya paling anak kecil itu paling sering menggunakan kata tanya apa dan kenapa. Kalau anak kecil, kalau toddler itu udah pakai kenapa? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Gitu. Kemudian kalau yang paling sering, paling awal sebelum kenapa, apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu. Nah, jadi sebenarnya untuk belajar bahasa itu kita bisa ambil sistem anak kecil. Anak kecil itu sebelum masuk ke kalimat sempurna, mereka pasti kalimat tanya duluan.
2: Iya, bertanya duluan.
3: Karena mereka curious, mereka pengen tahu, kepo mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita ini pembelajar bahasa itu boleh untuk kepo di awal-awal. Aku juga kayak belajar bahasa lain.

0: like international worker, mm-hmm. like attendant mm-hmm. or whatever you call that, like public services, mm-hmm. they have the same struggle mm-hmm. like that gitu loh. Jadi kayak mereka juga menemukan hal yang sama. Mm-hmm. Makanya kenapa aku pernah lihat juga ada video pendek. Nih sorry nih aku take okay. over your okay. show. Okay. This is your show by the way, ya
1: yeah,
0: kan?
1: Okay.
0: Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak video pendek juga aku ketemu Aishwarya Rai. Mm-hmm. Do you know her?
2: Aishwarya.
0: Iya, yeah, Aishwarya Rai. So itu video lama dia the way she got like Miss Universe at that mm-hmm. time. I don't exactly know the years, maybe 1999 or 1998 mm-hmm. if mm-hmm. I'm not mistaken or even earlier 2000s. Mm-hmm. Then she is talking about bahkan dia enggak masukkan Inggris dalam bahasa Asa. Dia because mm-hmm. I think dia maksudnya karena menurut dia itu Inggris itu kan semua orang mm-hmm. jadi Inggris China accent gitu mm-hmm. kan Inggris yes. Singapura lah accent yeah. Indonesian have their own accent Philippine too yes. Thailand too and everybody because English is universal so mm-hmm. itu udah bukan lagi there's no language menurut kebanyakan orang yeah. yang learning English yang memang udah negaranya emang udah English juga menerapkan gitu loh dia nggak masukkan English itu dalam bahasa mm-hmm. jadi dia nggak masalah kalau dia salah atau apa mm-hmm. dan orang kagum dengan bahasa Inggris dia pun heran kenapa harus kagum memang begini saya nggak ngerti yang saya tahu bahasa yang saya tahu tuh 4 bahasa di negaranya kalau di Indonesia how many languages selain Indonesia we have a lot.
1: Yes,
0: a hundred traditional languages mm. gitu di India ada 4 by the way yeah. at that video memang yes. short video dan she talking about that dan mm. dia juga kadang-kadang saya salah kok ngomongnya sebenarnya cuma udah dinilai bagus ya syukur mm. gitu katanya yeah. gitu mm. if you got the message that we put in and getting mm. through you yes. yeah we are success by the way
1: okay. Jadi okay, jangan terlalu difikirkan yeah. ya kalau bahasa Inggris itu ya.
2: Sebenarnya yeah. lebih ke kayak gini sih. Kalau untuk just talking daily as long as what the talker and what the listeners understand is already okay.
0: Oh, yeah.
2: Nah mm-hmm. selama kamu udah bisa itu aman banget. Cuman mm-hmm. terkadang kenapa kita harus yaudah jadi Miss kenapa harus belajar grammar? Kenapa harus belajar yang di sekolah ini? Nah jadi gini, kalau misalnya untuk sehari-hari kalian itu udah okay. Kalian yang penting bisa 1-2 kata. Bahkan orang pesantren yang atau misalnya lebih ke sekolah-sekolah agama itu mereka talknya itu one word translation banget. Nah itu terjadi di teman aku ketika masuk ke jurusan bahasa Inggris
0: but
2: mereka itu
0: you still understand that right?
2: Yeah, I'm still understand that tapi agak aneh karena kita belum pernah dengar yang model seperti itu. Mereka kayak satu-satu you happy or not? You here lah. Kayak gitu. Kamu kesini lah jadi kayak bukan you come here, no, tapi you here lah, kayak gitu. You here, kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang agak pusing sama teman-teman yang dari bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, itulah gunanya kita kayak belajar sesuai dengan yang lurus. Jadi kita ada menemukan satu standarisasi di mana juga nanti kalau misalnya either kamu mau belajar di luar negeri, itu merupakan tesnya. Jadi makanya kita itu, walaupun kita ini udah bisa ngomong sehari-hari, it's okay. Karena itu goalnya kamu.
1: Yeah.
2: Udah bisa ngomong sama bule, bisa nak. Kalau kamu gak ngerti grammar, bisa kamu ngomong sama bule. Bisa kamu ngomong sama siapapun gitu. Nah, tetapi kalau untuk goalnya kamu untuk ke akademikal, gak bisa.
0: Gak bisa.
2: Akademikal itu kayak mau belajar luar negeri, kamu mau belajar baca-baca jurnal, itu gak bisa.
0: Tapi
2: gak cukup sebenarnya. Bukan gak bisa, cuman tidak cukup. Kamu harus lebih memperdalam lagi itu sih sebenarnya. Kayak tadi juga kata ikhlas sih lo namanya.
0: Iya.
2: Ikhlas apa sih dalam bahasa Inggris? Kadang-kadang bahasa kita itu gak semuanya bisa jadi ke bahasa mereka.
0: Gak bisa.
2: Karena belajar bahasa itu juga belajar culture.
0: Iya, kacang.
2: Belajar kebiasaan, habit kayak gitu kan. Kadang-kadang kenapa durian itu bahasa Inggrisnya gak ada durian.
0: Tetap durian.
2: Karena
0: salah
2: itu,
0: tetap salah.
2: Iya salah tetap salah. Rambutan tetap rambutan.
0: Tetap rambutan.
2: Kenapa hanya ada di daerah tropis sedangkan di negara mereka tidak ada. Dan jadi sebutannya itu tetap pada kata aslinya. Bahkan beberapa kata asli dari barat juga berasal dari Yunani dan yang lainnya gitu. Jadi ada origin of the words-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu gak ketemu dan kata-kata itu kayaknya gak ada di paling dicariin kalau misalnya kita guru bahasa Inggris, Miss bahasa Inggrisnya ini apa? Paling kita mikir ulang apa nih ya yang
0: loading
2: mirip-mirip.
0: Juga.
2: Yang mirip-mirip situasinya seperti itu.
0: kondisinya lagi bahas apa juga sebelumnya.
2: Ekspresinya apa nih yang cocok. Jadi kita lebih ke situ. Sebenarnya kalau diartikan seluruhnya one words itu enggak
0: bisa.
1: That's a problem sebenarnya dari pembelajaran kita dulu ya. Jadi yang kayak ona pesantren tadi juga ya, that's a problem when you translate word by word. Itu bisa bermasalah, orang enggak paham. Karena itu kayak bahasa Inggrisnya Indonesia diinggriskan. Kayak orang Aceh diindonesiakan aja kan aneh.
0: Enggak nyambung.
1: Nanti ada lagi orang dari Aceh ke Indonesia dulu, ke Inggris dulu. That's a problem ya. Jadi orang bule pun mungkin bisa kayak tadi bingung, jadi pusing. Nah, itu yang enggak boleh sebenarnya. Karena itu jadi misunderstanding nanti. Jadi makanya belajar bahasa Inggris itu kenapa dari movie, dari books, dari reels.
0: Supaya lebih rich aja vocabulary-nya, ekspresinya.
1: Lebih tahu culture-nya. The way we speak, the way everybody speaks in different countries, itu depends on the culture juga. Yeah, influenced by the culture. So ada kayak kita, biasa gak kita kan kalau tanya lagi apa nih? Kalau kita basa-basi Indonesia, boleh kan gak ada basa-basi lagi
0: dan
1: apa?
0: Dan aku juga bingung tadi mau mikir lagi apa?
1: Apa ya coba lagi apa bahasa Inggrisnya? Apa?
0: Gak ada. Paling ya,
1: what are you doing?
0: Paling WhatsApp doang. Hey, WhatsApp.
1: Yeah, jadinya. WhatsApp.
0: I don't know yang cocok yang lain gak ngerti deh.
2: Kalau WhatsApp biasa kalau di beberapa aplikasi yang ketemu sama orang bule itu, how's it going?
1: How's it going? Jadi kayak apa kabar jadi nanyanya. Jadi kan budayanya beda tuh, kita nanya lagi apa, tapi dalam orang bule nih, orang Western gak ada lagi apa. Mereka nanya apa kabar, atau langsung to the point nih, kamu free gak nih
0: sih? Aku biasanya nemu itu, hey Nanda, are you free? Dan kalau aku respon langsung teksnya, I will be free for next 1 hour gitu. Jadi dia akan teks aku lagi nanti 1 jam, so we have a talking Zoom or bla bla bla bla bla setelah itu gitu kan.
2: Paling bilang I'm busy now after 5 minutes ya gitu.
0: Atau I'm driving or whatever, atau aku mau mandi dulu, atau mungkin I have a take a nap dulu, I got a headache, atau banjang.
1: Jadi it's about culture. Kami sering juga ngajarin di kelas tuh, jangan berpikir bahasa Indonesianya. Tapi kalau bisa tuh, makanya kenapa kita harus sering nonton, itu kayak otomatis aja tuh di kepala. Jadi kita gak perlu translate lagi. Jadi mungkin di situ aja. Kita hafal expression-expression yang biasa digunakan. Kalau mau mulai ngobrol di chat, bilangnya, are you free this afternoon? Atau, are you free if I call you, gitu ya. Itu kan bertanya juga tadi. Nah, kita bisa sekalian masuk nih ya. Question tag belum tadi ya?
2: Question tag satu lagi.
1: Buru banget nih. Secure bahannya belum habis.
0: Enggak, guys. Like I speak before, yang teman aku yang kerja internasional like flight attendant juga dia enggak baku bahasa Inggrisnya. Tapi dia bekerja sekarang. Dia bekerja padahal Bang, masih salah semua katanya. Masih salah semua. Good for you. You have a brave, you have a confident, have people understand what you talking about.
2: Yang penting
1: survive
2: sih,
1: juga kan.
0: Confidence.
2: Karena kalau as a flight attendant dalam satu pesawat itu bahkan bukan American aja yang ada di situ.
0: Especially international flight, guys. You meet a lot of people around the world.
2: Kalau pernah kalian lihat ada salah satu fun fact di mana American going to cafe or going to kemana ya? Going to cafe.
0: Yeah, going to cafe, coffee shop.
2: Cafe in England. Nah, kadang-kadang itu mereka harus bawa translator padahal sama-sama Inggris loh. Kenapa? Karena kadang-kadang accent dari orang England itu sendiri beda banget.
0: Mereka bilang handphone aja udah bukan ini, bukan telepon. Mereka bilangnya cellphone.
1: Ya, cellphone.
0: Sweet candy, permen contohnya. Nanti salah-salah dikira pas sweet, nanti kita dengar, oh thank you kita jawabnya. Kirain dia bilang kita manis, padahal mungkin dia minta permen sama kita. Kan beda-beda kan, kalau orang Amerika kayaknya dia bilang candy deh. Kalau orang England dia bilang sweet.
2: Ada juga yang kayak celana, ada yang bilang trousers, ada yang bilang pants.
0: Exactly, banyak.
2: Banyak banget beda-bedanya. Jadi
0: kalau kita berpatokan ke situ, believe me, kamu gak akan pernah bisa, guys.
1: Takut ya,
0: langsung insecure sendiri-sendiri, kamu gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa, just keep talking.
2: Makanya jadi kalau misalnya apalagi as flight attendant misalnya kita ini bingung nih, ini bener gak ya dia ngomongnya sesuai dengan apa yang aku pahami ya. Nah itu masuknya ke question tag Miss Wiya.
0: Hajar.
2: Nyambung nih.
1: Kalau question tag ini dia unique ya. Unique, dia bertanya tapi pakai kalimat statement. Jadi misalnya you are happy, aren't you? Kamu happy, kamu lagi happy kan? You aren't tired, are you? Nah, jadi kita mulai pertanyaannya tuh pakai kalimat biasa, cuman di belakangnya nanti kita tambah sama kayak yang di yes no question. Nah, bedanya apa? Di statementnya kita positif, di akhirnya negatif. Nah, sebenarnya enggak masalah juga sih. Ada juga you love me, do you? Ya kan enggak bisa you love me, don't you? Enggak apa-apa, enggak masalah. Dan karena itu confirmation, ya. Even you salah misalnya negatifnya, that's okay as long as interlocutors nih, orang yang mendengar kita nih paham. Tapi harus juga kita perhatikan di written-nya paling ketika kita menulis ya, akademik tadi. Tapi kalau untuk ngomong, kamu salah negatif di sini, positif di sini juga, that's okay as long as orang paham. Tapi untuk yang benarnya ya, question tag itu seperti itu. Misalnya you are happy, aren't you? Jadi kita mau confirmation nih, happy kan dengan keadaan ini? Ya benar. Dan lucunya question tag ini beda intonasi, beda fungsinya. For example nih, kamu gak marah kan? For example, you aren't angry, are you? Nah, kalau dia tinggi, berarti kita make sure nih. Saya bercanda nih, kidding nih. You aren't angry with me, are you? Tapi ada juga misalnya intonasinya nurun, you aren't angry with me, are you? Nah itu kayak,
0: dia kayak memelas
1: sorry
0: gitu.
1: Kamu gak marah kan sama aku, maaf ya. Jadi beda intonasi aja bisa beda makna.
0: Different meaning,
1: beda meaningnya. Jadi question tag itu gunanya confirmation atau make sure nih, kira-kira orang lain paham atau perasaannya gimana gitu ya.
2: Nah ini merupakan salah satu teori grammar yang dalam English itu dibahas dalam buku naik turunnya ya, naik turun nadanya. Sedangkan yang lain itu nggak ada pakai nada seharusnya, kecuali natural culture aja sih. Maksudnya kalau dandan kayak gini, berarti tanyanya gini. Nah itu, tapi kalau yang ini untuk question tag itu memang dibahas di buku naik dan turun.
1: By feelings ya,
2: by
1: ada feelings.
2: Nah, sebenarnya lebih aman banget untuk hal yang kayak gini. Kita biasanya sering bilang, can I drink it, right? Pakai right.
1: Itu paling umum.
2: Am I pretty, right? Kayak gitu. Nah, jadi lebih
0: yes,
2: ke
0: yes, guys. Right, you are pretty. Right. Both of you pretty. Tadi udah ngomong pretty kamu juga. Yes.
1: Itu yang teringat ya.
0: Yes.
2: kita kayak minta validasi kita cantik ya. Jadi
1: tolong ya.
2: Malu
1: ini nih.
2: Nah, okay, jadi ya, seperti itu. Paling aman itu pakainya right. Nah, tapi kenapa kami menjelaskan atau memperkenalkan yang namanya question tag ini, karena kadang-kadang kalau ditanya sama anak-anak juga, kalian tahu kan question tag, positif negatif negatif positif, dulu kami mainnya positif negatif negatif positif, menghafalnya gitu kan. Nah kalau sekarang tuh banyak yang nggak tahu, jadi takutnya ketika dibahas nantinya atau ketika muncul kata-kata itu mereka nggak paham
1: cara ngertiinnya gimana,
2: cara ngertiinnya gimana, karena sering-seringnya tuh pakai right, this is right, this is water right, my water right, ya lebih ke situ.
0: Guys, 2 minutes left. I think this topic we have to make like kind of part 2 maybe or season 2 for next season, right? Catat ya, nanti dikasih tahu ke siapa Eci yang hubunginnya.
2: Okay.
0: Ci, ini harus ada part 2 karena enggak kelar. Iya.
2: Sebenarnya kalau misalnya untuk ini reviewnya udah selesai sih, tiga.
0: Mungkin kayak practicingnya kali next week ya.
1: Sama common expressionnya tuh ya, banyak misalnya nih ada yang dicatat nih. Kayak lagi apa tadi kan?
0: Iya makanya.
1: Atau lagi sibuk apa nih sekarang? Gimana ya cara bilangnya? Kadang kan gak mikir kan? Atau kamu sakit apa kemarin? Gimana cara nanyanya tuh ya? Itu kan hal-hal yang biasa ya. Tapi kita bingung nih kayak mana cara bilangnya. Karena kebiasaan kita ya, bertanya tuh gak pakai kalimat baku. Makanya agak sulit untuk diartikan ke bahasa Inggris. Okay. Mungkin itu yang akan kita bahas the next meeting
0: week.
1: Next week.
0: For the conclusion, do you have any word to say to our audience for today, like listener and viewer on our YouTube, please?
2: Banyak ya kata-kata penutup kita. Yang penting kayak biasa aja, jangan takut belajar bahasa Inggris, confident aja. Soalnya Bang Nanda ini udah ketar-ketir nih, udah 2 menit, 1 menit lagi untuk tutup. Jadi mending kita tutup aja.
1: Iya, benar.
2: Udah mulai nih.
1: Aduh, mungkin ya.
0: Iya, gimana tuh?
1: Just speak, don't think.
0: Just speak. Don't think.
1: Yeah, don't think. Just speak.
0: Okay. Ya udah gitu aja sih.
2: Gitu aja. Kita tutupnya agak absurd. Udah tutup.
0: Memang kayak gitu. Kalau siaran sekarang RRI udah gak baku lagi. We can ekspresi apa aja gitu loh. Ya rusak mic pun silakan krunya masuk. Gak apa-apa gitu ya. Baiklah kalau gitu teman Pro 2, sampai ketemu di minggu depan untuk Melabuh English Program. Dan langsung aja nih, di sini ada Miss Puji dan juga Miss Linda dan Nanda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: sesuatu yang super serakan. Ih, jorok tahu? Kamu tahu ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
1: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

Bien.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik.
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi duluan.
2: Orang nggak pesan kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar. Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini
1: kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.

Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri, kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya nggak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

93 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Perlu Anda informasikan juga ini untuk teman Pro 2, Selasa 2 Juni 2026, teman Pro 2 untuk azan suhur. Hari ini teman Pro 2 itu pada jam 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Teman terbaik kamu.
3: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabo. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabo minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabo menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabo, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Tari Ranup Lampuan merupakan salah satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranup Lampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranup Lampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Ranup Lampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranup Lampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranup Lampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranup Lampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Pelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Pelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Pelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Musari Sari, Bungung Siung Yung, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari, Cakradonya, Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala, tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Pelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Lun Sayang. Tari Ranu Pelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Pelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Gendrang, dan Rapai. Perubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
5: Suka nonton tapi enggak tahu.
6: Percaya diri sendiri.
7: Menggelapkan orang.
8: Menggelapkan uang negara.
0: Korupsi itu enggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
9: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
9: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejak tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Perudu RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Perudu semuanya. Next nanti kamu akan ditemani sama rekan Fauza dari jam 2 yang gak kelar ke jam 7 maghrib nanti. Tetapi terus bersama dengan Perudu Melabuh, teman terbaik kamu, teman Perudu bersa bersari dengan celengan rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu. Karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Gimana nih kabarnya di siang hari ini tentunya? Dan tentunya Fauza kembali lagi nih untuk menemani teman Pro2. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 2 Juni 2026. Nanti Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro2. Gimana nih cuacanya? Fauza lihat cuacanya di luar sana panas ya teman Pro2. Apalagi pas Fauza mau pergi ke sini tadi, kayaknya kalau nggak pakai sarung tangan kalau naik kendaraan tuh kayak waduh kebakar terus nih teman Pro2. Tapi nggak apa-apa, di siang-siang hari ini sambil teman Pro2 sudah mulai beraktivitas untuk pada hari Selasa hari ini. Jadi sambil menemani teman Pro2 karena baru-baru memulai aktivitasnya, kan sebelumnya kan kita bukan kita nih, sebelumnya teman Pro2 udah libur panjang dan hari ini kembali ke rutinitas seperti biasa, tetap sekolah seperti biasa, kalau misalnya ada kerjaan seperti biasa juga. Dan pastinya Fauza akan menemani teman Pro2 dengan musik pilihan dan informasi-informasi menarik yang bakal Fauza puterin untuk teman Pro2. Jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

0: lagi ngerasa spend banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak. Gua diselingkuhin mulu.
2: Lah gua baru diputusin. Gua susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
1: Udah, nanti dulu aja pacarannya.
4: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari tadi. Sakit banget.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan

Baik teman Pro 2, tadi barusan kita mendengarkan lagu dari One Direction berjudul Best Song Ever. Dan tentunya untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini biar makin best gitu teman Pro 2. Nah kalau dilihat nih teman Pro 2, memang di pagi hari, enggak di pagi nih, udah siang nih teman Pro 2. Di siang hari ini memang cuaca cukup terasa panas nih teman Pro 2, apalagi di kawasan di Aceh Barat sendiri nih teman Pro 2. Apalagi memang beberapa hari terakhir memang kondisi angin cukup kencang dan udara terasa lebih kering. Nah kondisi ini ternyata perlu kita waspadai juga nih teman Pro 2, karena bisa memicu yang namanya terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu Fauza bakal berikan informasi untuk teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id. Dua hari kahutlah di Aceh Barat hanguskan 13 hektar lahan teman Pro 2. Dan yang mana dalam dua hari terakhir kebakaran hutan dan lahan atau kahutlah di Kabupaten Aceh Barat tercatat menghanguskan sekitar 13 hektar lahan. Wah, 13 hektar tuh gak dikit nih teman Pro 2. Di mana peristiwa ini terjadi di dua wilayah, yakni Kecamatan Bubon dan Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian selain merusak vegetasi, kebakaran juga menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di sejumlah desa sekitar lokasi terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus menginvestigasikan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Sejumlah titik api bahkan masih terpantau aktif dan berpotensi menjalar ke arena lain. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri hingga masyarakat turut di

dikerahkan untuk menangani kebakaran ini. Nah, petugas menggunakan berbagai peralatan termasuk mesin pompa portable untuk memadamkan api dan memutus jalur penyebaran. Dan sementara data sementara menunjukkan sekitar 12 hektar lahan terbakar di Kecamatan Bubon dan 1 hektar di Johan Pahlawan. Sebagian area sudah berhasil dikendalikan, namun petugas masih menemukan titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Yang mana kondisi cuaca seperti angin kencang dan asap tebal juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman di lapangan. Jadi untuk teman Pro 2, memang kondisi kita lihat sekarang cuaca panas terus. Kalau keluar pasti kayak, aduh panas banget. Belum ada hujan juga kan beberapa hari terakhir ini teman Pro 2. Jadi kondisi ini tentu menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk lebih waspada tentunya teman Pro 2. Terutama di tengah cuaca yang panas seperti sekarang ini. Jadi untuk teman Pro 2, mari bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran lahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih di awal bulannya? Gak kerasa sekarang udah di pertengahan tahun tentunya. Udah bulan Juni aja nih teman Pro 2, kayaknya kemarin baru aja masuk 2026 ya. Nah sekarang kan udah awal-awal bulan nih, sekarang udah tanggal 2. Awal bulan biasanya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misalnya gajiannya udah masuk, dompetnya kembali segar. Tapi ini biasanya juga kalau baru beberapa hari, biasanya sudah mulai berkurang lagi gak sih teman Pro 2? Walaupun ini udah hari kedua nih, pernah gak sih ngerasain teman Pro 2 hari ini gajian besoknya kayak udah setor kemana sini-sini, tiba-tiba udah habis aja nih teman Pro 2, bukan udah habis, udah berkurang aja nih, gak kerasa. Jadi Fauzan mau berikan informasi nih untuk teman Pro 2, apalagi kan kita baru di awal bulan, gimana nih strategi cerdas mengelola keuangan pribadi di awal bulan biar nanti pas akhir bulan tetap aman nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id, memasuki awal bulan memang jadi waktu yang tepat untuk mulai mengatur keuangan dengan lebih bijak. Langkah pertama nih yang penting dilakukan adalah mengevaluasi pengeluaran di bulan sebelumnya. Dari situ kita bisa tahu mana saja pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi. Kemudian setelah itu sebaiknya langsung alokasikan dana untuk kebutuhan utama seperti tagihan, cicilan, ataupun kebutuhan harian nih teman Pro 2. Nah dengan begitu kita bisa lebih tenang karena kewajiban sudah terpenuhi sejak awal. Jadi kita lihat dulu prioritas-prioritasnya nih teman Pro 2, jangan beli hal-hal yang impulsif dulu nih teman Pro 2, kita hal-hal yang penting dulu. Kemudian selain itu penting juga untuk menyisihkan tabungan di awal, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Nah idealnya sekitar 10 hingga 20% lah ya dari penghasilan yang mana bisa dialokasikan untuk tabungan atau dana darurat. Kemudian mengatur anggaran belanja harian juga perlu nih dilakukan agar pengeluaran tetap terkontrol. Apalagi godaan diskon teman Pro 2, apalagi sebentar lagi 66 nih. Kan biasanya tanggal kembar nih. Yang mana di awal bulan seringkali membuat kita belanja lebih dari yang dibutuhkan. Jangan sampai nih teman Pro 2, beli boleh tapi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ke impulsif gitu teman Pro 2. Kemudian pemanfaatan aplikasi keuangan atau pencatatan sederhana juga bisa membantu memantau arus pengeluaran agar tetap terkendali. Wah, makanya untuk teman Pro 2 di awal bulan ini udah bisa mulai mengatur keuangan kita. Kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya nggak teratur, tiba-tiba uangnya kurang ternyata di akhir bulan. Nah ini kan udah di awal bulan, saatnya mengatur, membuat data pencatatan keuangan kita yang lebih rapi, kemudian mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang paling penting, prioritas yang paling penting. Yang mana teman Pro 2, memang mengatur keuangan sebenarnya bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang. Nah, dengan perencanaan yang baik sejak awal bulan, kondisi keuangan bisa lebih stabil sampai akhir bulan nanti nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, ayo mulai lebih disiplin dari sekarang biar gak tanggal tua rasa tanggal muda nih. Jadi sampai tanggal tua pun kita masih aman, masih safe. Jadi gak keteteran lah dengan karena keimplusifan kita. Jadi untuk teman Pro 2, mari sama-sama untuk lebih mengatur keuangan kita, apalagi masih di awal bulan sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu. Baik teman Produa, di siang menjelang sore ini, yang mulai tenang ini, Koza bakal putarin lagu yang cocok banget nih, buat temanin perasaan teman Produa yang mungkin lagi butuh jeda sejenak nih. Ini dia lagu jadi dari Salpriadi yang berjudul Di Ujung Doa. Yang mana lagu ini punya nuansa yang dalam dan hangat banget seperti doa-doa yang kita simpan diam-diam di hati. Maka dari itu ini dia lagu dari Salpriadi yang berjudul Di Ujung Doa. Selamat mendengarkan.

Olha, ti, ti, ti, ti. Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Mabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Baik teman Pro 2, kali ini kita dengarkan yaitu lagu dari Elsa Japasal yang berjudul Buku Karangan. Lagu ini berceritakan tentang seseorang yang menyukai orang lain tapi hanya bisa menyimpan dalam hati. Seperti cerita indah yang hanya jadi karangan di dalam pikiran kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2-nya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kali ini Fauza bakal berikan informasi untuk teman Pro2 di dunia musik nih, yang mana Taylor Swift umumkan lagu baru untuk Toy Story 5 nih teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, Taylor Swift mengumumkan akan merilis lagu baru berjudul I Knew It, yang mana I Knew You yang akan menjadi bagian dari film Toy Story 5 yang produksi Disney dan Pixar. Yang mana pengumuman tersebut disampaikan oleh Taylor Swift melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, yaitu 2 Juni 2026. Wah, sekarang juga nih, baru-baru ini ternyata teman Pro2. Kemudian dilansir dari The Walt Disney Company, lagu tersebut ditulis dengan diproduseri oleh Taylor Swift bersama Jack Antonoff, yang mana I Knew It, ya I Knew, akan dirilis melalui berbagai platform streaming music pada 5 Juni 2026. Kemudian Disney menyebutkan lagu tersebut terinspirasi dari perjalanan karakter JC, yang mana melalui karya itu Taylor Swift kembali menghadirkan nuansa country yang menjadi ciri khas awal perjalanan karirnya. Selain merilis lagu secara digital, Taylor Swift juga membuka penjualan 3 edisi CD eksklusif melalui situs resminya, yang mana masing-masing edisi menghadirkan versi film, versi akustik, dan versi piano dengan aransemen yang berbeda. Film Toy Story 5 akan menceritakan petualangan Woody, Buzz, dan Jack.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjaki pukul 15:52 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini Fauza bakal sampaikan informasi waktu pelaksanaan azan asar untuk beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu azan asarnya dimulai pada pukul 15:59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16:01 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Similu, azan asarnya dimulai pada pukul 16:01 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16:04 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro 2 yang sebentar lagi memasuki waktu sholat asar, ayo segera dipersiapkan untuk menunaikan sholat asar tepat waktu, yang mana semoga kita semua dimudahkan dalam ibadah dan mendapatkan keberkahan di sisa aktivitas hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza, dan kali ini kita bakal masuk ke program Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mau menonton Sore Ceria, langsung aja lihat di live YouTube streaming RRI Melabu, atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Nah, atau nih teman Pro 2 bisa juga langsung mendownload RRI Digital dan bisa dengarkan langsung di RRI Digital yang ada di masing-masing bisa didownload di Play Store masing-masing, di handphone masing-masing nih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Fauza tidak sendiri di sini. Fauza mau ini dulu nih, edisi siar kita tentunya pada hari ini, yaitu hari Selasa 2 Juni 2026. Dan Fauza gak sendirian di studio kita pada hari ini, ada dua narasumber yang sudah hadir langsung di studio kita. Boleh sapa-sapa dulu teman produanya, halo semuanya. Halo. Coba deketin mic-nya dulu dong. Coba deh, satu-satu nih, dari Valevi dulu, halo.
2: Halo.
1: Oke, udah denger nih suaranya. Kalau Bang Nandra.
3: Halo semuanya.
1: Aduh, kurang deket nih, coba deketin lagi Bang. Biar aduh, sepertinya ada masalah nih teman Pro 2 dengan suara Bang Nandra, coba deketin lagi.
3: Halo.
1: Harus deket nih Bang, berarti tadi agak jauh dikit nih. Oke, di sini sudah ada dua narasumber kita nih teman Pro 2. Nanti teman Pro 2 bisa langsung dilihat di layar kaca tentunya. Yang mana ada kali ini kita bakal bahas yang namanya atlet pancasilat Aceh Barat juara umum Prapora 2026. Wah, suatu hal yang membanggakan nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya langsung, boleh chat atau hubungi ke 08 11 687 7903, atau boleh banget langsung komen-komen di live streaming YouTube RRI Melabu. Wah, di sini sudah ada Said Ridho Fahlevi. Boleh perkenalkan dulu nih Said Ridho Fahlevi, nama dipanggilnya siapa dan seorang apa nih?
2: Nama panggilan saya sering dipanggil kalau di sekolah Said, kalau di tempat biasa Valevi.
1: Oh, dua-duanya bisa ya, Valevi sama Said. Di sampingnya nih ada Bang Rahmat Finandra MSPDGR. Boleh diperkenal dan sapa-sapa dulu nih teman perduanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Finandra. Bisa dipanggil Rahmat atau Nandra. Biasa kalau di luar ya, nama familiarnya Nandra.
1: Berarti ada Nandra sama Valevi. Bang Nandra sama Valevi ini diperkenalkan dong sebagai apa? Tadi belum ya?
4: Oh, iya.
1: Dari Valevi dulu nih.
2: Kalau Valevi sebagai atlet pencak silat.
1: Atlet pencak silat dari kabupaten?
2: Dari Kabupaten Aceh Barat.
1: Oke, berarti Valevi seorang atlet pencak silat dari Kabupaten Aceh Barat. Kalau Bang Nandra sendiri nih?
4: Saya kebetulan sebagai pelatih dan juga sebagai guru di sekolah SMP IT Darul Mentari ini.
1: Sebagai pelatih dan guru SMP IT?
4: Iya, Darul Mentari.
1: Kalau boleh tahu, di SMP IT juga olahraga atau gimana?
4: Iya, olahraga. Kebetulan saya wakil kesiswaan juga.
1: Oh, berarti memang bidangnya ya. Oke. Gimana nih kabarnya dalam beberapa hari ini? Dua-duanya nih?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kak Fauza belum tahu nih, Prapora ini diadakan di mana dan kapan nih?
4: Kemarin kegiatan Prapora itu di Semeru.
1: Di Semeru.
4: Dari tanggal 19 sampai 21.
1: 21. 19 sampai
4: 21.
1: Berarti udah berapa minggu lah ya? Berarti baru balik dari Semeru. Simelu. Fauza kan baca berita juga, ternyata di pancak silat sendiri meraih juara umum nih. Kira-kira juara umum nih berarti di juara di cabangnya itu ya? Ada siapa aja nih yang memenangkannya di situ?
4: Kebetulan kita kemarin memberangkatkan 12 atlet.
1: Oke.
4: Di laga itu tarungnya, Kak. Di laga ada 10 atlet, dan semi ada 2 atlet. Dan alhamdulillah kita bisa dapat tiket itu sebanyak 10 tiket untuk ajang Kepora nanti di Aceh Jaya, Kak.
1: Berarti ada berapa tadi?
4: 10 tiket
1: ke ajang Pora.
4: Pora Aceh Jaya.
1: Oh, Pora nanti di Aceh Jaya.
4: Di Aceh
1: Jaya. Di Aceh Jaya. Berarti salah seorang dari pemenang itu Said. Said lagi. Falevi. Boleh tahu Falevi dari cabang apa nih? Pancasila cabang?
2: Laganya, Kak.
1: Sebenarnya di Pancasila itu ada apa-apa aja sih?
4: Jadi di Pancasila itu ada dua kategori, Kak, laga dan seni. Kalau laga itu tarung. Kebetulan Said Rida Valeti ini dia main di kelas D. Berat badan berapa, Bi?
2: 60-65.
1: Oh, berarti ini ya? Tergantung berat badan ya?
4: Iya,
1: tergantung berat badan. Sebentar nih, karena kayaknya suara Bang Nandra agak sedikit jauh nih. Boleh tanya-tanya dulu ke Valevi kali ya. Valevi, kira-kira sejak kapan nih mulai tertarik dengan dunia pancaksilat?
2: Sejak usia dini masih, Kak. Di kelas 5 SD, Kak.
1: Oke, di kelas 5 SD berarti. Berarti udah sejak lama nih? Udah pernah nggak sih mencoba untuk cabang-cabang lain gitu, atau memang sukanya di pancaksila udah dari kelas 5 SD udah itu terus gitu?
2: Jadi sebelum main di pancaksilat, Kak, pernah coba main bola. Cuman kan udah coba-coba tuh, Kak, mungkin nggak ada perkembangannya di sepak bola. Itulah mencoba apa hal baru, Kak, kan? Jadi udah coba-coba, alhamdulillah di silat ada perkembangan, Kak. Jadi mudah dipahami, Kak.
1: Berarti udah pernah mencoba hal-hal kayak sepak bola, tapi kayaknya nggak terlalu oke nih gitu.
2: Iya, Kak.
1: Makanya langsung beralih ke pancaksilat. Kalau Bang Nandra sendiri memang khususnya pelatih pancaksilat atau ada olahraga-olahraga lain nih?
5: Dulunya saya juga nggak langsung ke silat, Kak, ya. Dari pengalaman juga, saya juga mantan atlet juga.
1: Oh,
5: dulunya
1: gitu.
5: Ya, dulu juga ya, kayak Pak Levi juga, masa-masa muda itu banyak mencoba olahraga baru. Jadi kebetulan ya di silat ini lebih dapet. Terus ya dulu juga orang tua sendiri itu juga dari atlet silat juga, keturunan lah istilahnya.
1: Oh, berarti udah satu keluarga nih.
5: Garisnya udah ke situ. Jadi ya ambak laun ya, udah nyaman aja di silat, Kak, sampai sekarang jadi pelatih juga.
1: Oke. Pas kali nih suara Bang Nandra udah jelas banget jelas, nih. Tadi kan sempat agak kecil gitu. Berarti keluarga, satu keluarga pun memang udah ada darah pancaksilatnya nih, Bang Nandra. Berarti dulu Bang Nandra pernah mengikuti cabang pancaksilat di mana nih?
5: Saya dulu kebetulan di SMA itu di PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. Jadi khusus untuk atlet semua sih itu, Kak.
1: Keren
5: dari
1: nih.
5: Cabang silat sendiri saya udah berapa tahun ya? Emang dari kecil memang tuh, Kak. Ya kan? Jadi alhamdulillah selama jadi atlet itu adalah prestasi kita bawa pulang dari daerah maupun dari nasional juga.
1: Wah, keren kali. Alhamdulillah ya. Berarti memang udah ada darahnya nih. Kalau Valevi tadi memang dia yang pengen ya. Sebelum-sebelumnya berarti kenal pancaksilanya dikenalkan orang lain atau teman-teman atau gimana nih, Valevi?
2: Pertama, Kak,
1: deketin mic-nya dikit.
2: Karena ada ekstra kulikuler di sekolah, Kak, di SD. Jadi coba-coba tuh. Cuman kan kalau sekolah apa latihan di sekolah tuh kan nggak jalan, Kak, kan?
1: Apa adanya aja gitu ya.
2: Jadi kebetulan abang pun di silat juga, Kak. Jadi
1: ini keluarga Pancasila semua nih kayaknya nih ya.
2: Jadi dibawalah gabung ke tempat abang, itulah ke tempat Bang Nandra.
1: Oh gitu, berarti memang udah ada darah pancaksilat nih, makanya udah menyukai pancaksilat itu sendiri. BTW ini selamat selamat atas yeah. kemenangannya untuk Pak Levi. Bisa diceritakan gak sih momen-momen saat yang berkesan nih saat pertandingan di Prapora di 2026 ini?
5: Ceritakan terus.
1: Ceritakan nih. Kan kapan lagi nih juara dapat medali emas?
5: Iya, dapat medali.
1: Alhamdulillah. Mas. Gimana nih kesannya gitu?
2: Ceritakan. Jadi gak pertandingan awal itu langsung kena lawan tuan rumah.
1: Di Semelunya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Langsung menghadapi tuan rumah. Mm-hmm. Mungkin di pertandingan itu Valivi sendiri mainnya buruk gak?
1: Kok buruk sih? Nervous. Buruk menang? Ya,
5: grogi.
1: Oh, grogi ya.
2: Jadi mungkin masih apa? Masih karena dihantam sama mabuk kapal kak.
1: Oh iya, karena lama ya, 8 jam ya?
5: Iya. Enggak, kemarin kami itu sempat kena badai kak. Jatahnya 12 jam, sampainya 21 jam.
1: Ya Allah. Nah,
5: jadi wajar, Tuhan. Anak-anak ini fisiknya menurun semua.
1: Oh, jadi sempat kena badai
5: iya,
1: dulu.
5: Makanya.
1: Wah, luar biasa nih, 21 jam.
5: Iya.
1: Udah kayak bolak-balik kapal dari Simbolu balik lagi ke Aceh Barat iya. ya. Terus gimana nih? Udah dapat mabuk kapalnya. Dapat lawan pertama iya. tuan rumah gitu. Gimana nih?
2: Jadi itulah mungkin dibilang itu kayak pertandingan terberat kak.
1: Oke.
2: Jadi kayak gimana? Berat kak lawannya. Emang berat kan. Mm-hmm. Jadi kan Valivi pun udah main semaksimal mungkin. Sampai-sampai itu main siap main kena oksigen.
1: Sempat kena oksigen juga.
2: Iya kak.
5: Jadi wajar kak, karena kan perjalanan kita kan jauh.
1: Iya betul.
5: Kan? Jadi anak-anak ini kan juga belum terbiasa dengan cuaca di sana. Jadi penurunan fisik emang luar biasa mereka. Tapi dengan semangat, tekad mereka ini semua, alhamdulillah hasilnya luar biasa.
1: Hasil luar biasa. Ya. Bang Nandra sendiri dari awal berangkat udah ini nggak sih, udah ada keyakinan kayaknya kita menang, ada nggak?
5: Kalau dari pelatih kak, saya sebagai pelatih ini memang harus baca anak-anak ini satu-satu kak. Jadi Palepi yang sekarang ini bukan gimana langsung Palepi yang dapat juara.
1: Oke.
5: Okay. Dia dulu juga masa pelajar itu pernah rasakan kalah. Ya kan gak langsung jadi Palepi yang juara. Tapi dengan proses latihan yang dia jalanin, sakit dia. Tapi alhamdulillah ada hasilnya.
1: Ada.
5: Memang main pertama kemarin itu lawan pertama karena tuan rumah kak. Jadi berat memang lawannya. Ya kan, cuman alhamdulillah karena semangat dia tadi itu, yakin dia dengan kemampuan dia, alhamdulillah hasilnya luar biasa.
1: Wah, alhamdulillah ya. Ya. Berarti si Valevi baru pertama juga ke Simelu nih?
2: Iya kak, pertama.
5: Rata-rata pertama semua.
1: Emang jauh sih ya, apalagi di kita beda ya kalau perjalanan darat sama perjalanan laut ya. Saya pribadi juga pernah ke Simelu, itu kayak lama banget ya kan, lama dan capek, apalagi sempat kena badai kan, apalagi jadi kepikiran terus nih. Abis itu kalau misalnya Valevi nih, tantangan paling besar selama Pancasila, selama ini nih, selama pertandingan apa nih kira-kira? Di dalam pertandingan berarti di dalam perlaga ya tadi ya?
5: Iya.
1: Ada ketemu-ketemu yang lawan paling berat siapa nih?
2: Selama di Prapora kak?
1: Iya.
2: Itulah tuan rumah kak.
1: Oh, yang pertama langsung paling berat.
5: Langsung lawan rumah.
2: Karena mungkin di kondisi fisik kak kan. Jadi fisik Valivi sempat drop turun ke bawah. Jadi pas main itu di ronde kedua aja udah nampak habis fisiknya kak.
1: Berarti emang berat karena fisik sendiri ya. Fisik sendiri. Berarti kalau yang setelah-setelahnya itu udah alhamdulillah udah aman nih.
2: Udah
1: aman. Kalau boleh tahu terakhir nih finalnya sama siapa?
2: Aceh Singkil kak.
1: Oh, saya pribadi dari Aceh Singkil. Dari Aceh Singkil. Berarti juara duanya Aceh Singkil nih. Oke. Kalau misalnya nih dari Bang Nandra sendiri sebelum melaksanakan praporanya khususnya di Pancasila, apa apa sih program-program latihan yang paling ditekankan nih untuk anak-anak nih, untuk atlet-atletnya gitu?
5: Ya, kalau ngomongin soal program enggak? Kami jatahnya berangkat itu tahun belakang ya, Bia.
2: Iya, Pak.
5: Tahun belakang enggak karena musibah kemarin. Maka ditunda lagi, ya barulah terlaksana bulan kemarin kan tanggal 21 itu. Mm-hmm. Programnya itu udah lebih setahun lah kita bilang ya.
2: Iya bang.
5: Luar biasa tuh. Saya sebagai pelatih pun udah pening juga nih, gimana harus nyusun program biar supaya adik-adik ini tercapai targetnya. Jadi alhamdulillah dengan latihan yang kita buat, dengan program tersusun bagus, hasilnya alhamdulillah ada.
1: Berarti latihannya udah dari kapan nih, Bang?
5: 2025 ya?
2: Ya Bang, bulan 7.
5: Bulan 7 kami latihan.
1: Oh, udah hampir belum lah, hampir setahun tapi enggak sampai setahun, setahun juga setahun ya. Juga,
5: kan lama prosesnya itu kan. Jadi ya alhamdulillah ada hasil.
1: Alhamdulillah usaha enggak mengkhianati hasil. Benar ya, banget. Betul. Berarti udah dari setahun udah di latihan-latihan lah nih ya di setiap cabangnya juga ya. Nih. Kalau boleh tahu selain Pancasila ada yang juara juga enggak? Di Aceh Barat.
5: Cabang lain, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat luar biasa kak nih. Banyak cabang olahraga yang dilewatkan. Masih ada ke Pora nanti ya. Ada berapa cabang ya? Pokoknya kita ada 3 lagi yang belum berangkat. Ada bola voli, tarung derajat, dan menembak. Kita ini juga saya minta juga doanya dan dukungannya untuk dari masyarakat Aceh Barat untuk 3 cabang ini. Mudah-mudahan bisa menyusul kita, nanti bisa berangkat ke Pora ke-15 di Aceh Jaya.
1: Berarti ini belum?
5: Belum semua kak.
1: Oh ini masih panjang berarti?
5: Masih panjang, ada 3 cabang lagi.
1: Oh gitu ya. Dan itu diadakan di beda-beda tempat?
5: Atau di bagi-bagi wilayahnya kak.
1: Oke.
5: Ya, kebetulan pencak silat kenanya di Semelu kemarin kak.
1: Oh gitu. Berarti untuk teman pro dua doakan juga nih untuk teman-teman atlet lainnya supaya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik, supaya juara membawa nama Aceh Barat nanti ke kancah pora selanjutnya gitu teman pro dua. Nah untuk Pak Levi nih sebelum pora ini ada nggak sih persiapan-persiapan khusus gitu terkait mental? Ini tadi kan udah fisik nih. Kalau mental ada nggak sih mental sebelum tanding gitu?
2: Ada kak. Karena sebelum prapora ini, Falifi sebelum tahun 2024 bang kan pernah ikut Popda.
5: Popda juga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi mengalami kekalahan lah kak. Jadi kegagalan.
5: Belajar dari kesalahan. Kegagalan.
2: Jadi dari kekalahan itu Balipi belajar kalau kalah bukanlah akhir kak.
1: Betul.
2: Karena kayak Bang Nandra bilang selalu ke Balipi, adik masih muda, adik harus berani coba.
1: Oke. Okay. Iyalah.
2: Karena masih muda jadi usia masih panjang kak, jadi perjalanan masih panjang kak. Jadi setelah Popda itu setelah kekalahan kak kan, jadi Valivi terus latihan.
1: Mantap nih teman pro 2. Jadi kalau teman pro 2 kalau kalah jangan malah menyerah ya. Malah makin diusahakan, ayo gas gitu, lebih latihan lagi dan insyaallah nih kayak Valivi dapat juara juara emas laga Pancasila laga. Gimana sih baca ya?
5: Laga
1: Pancasila. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau untuk Bang Nandra sendiri di waktu latihan itu apa sih yang hal-hal yang paling ditekankan untuk anak-anak atlet ini kayak teknik atau gimana nih?
5: Ya, terutama yang paling utama itu ya disiplin kak.
1: Oke.
5: Kalau dalam program itu kan ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi dan kompetisi. Persiapan umum itu yang kita latih itu lebih ke fisik mereka, otot, kelah mental di situ semua. Ya pondasi awalnya kak. Terus masuk ke persiapan umum ya apa teknik yang mereka kuasai.
1: Oke.
5: Lebih mendalam lagi. Langsung nanti baru masuk ke prakompetisi, simulasi pertandingan. Jadi alhamdulillah dengan program teratur, terukur, alhamdulillah hasilnya ada kak. Itu dia kak.
1: Alhamdulillah. Berarti memang nomor satu disiplin malahan ya, disiplin, ya. Karena kan kalau nggak disiplin ya latihannya bolong-bolong ya kan. Jadi sama aja nih.
5: Apalagi di silat ini kan memberat badan nih kak. Jadi masa mereka ini masih SMA nih kak. Kelas 2 SMA naik kelas 3 ya. Lawan mereka nih udah dewasa semua ya.
1: Udah kuliah berapa, ya.
5: Udah kuliah ya. Tapi alhamdulillah dengan tekad semangat mereka ya tercapai apa yang mereka ingin. Ya kayak tadi saya bilang disiplin, apalagi di silat itu ada namanya main berat badan. Kan rata-rata anak ini masa pertumbuhan.
1: Iya betul.
5: Jadi latihannya harus terukur juga. Jadi ada yang turunin berat badan juga nih kak.
1: Oh
5: usia jaga juga. Kalau emang lebih berat badan itu nggak bisa main mereka. Makanya disitulah kita tekan disiplinnya. Kamu harus main di kelas apa, berat badan kamu berapa. Haruskan kan disiplin kalian harus di situ, tanggung jawab di kelas kamu masing-masing. Jadi alhamdulillah dengan apa yang kita kasih, yang kita beri, hasilnya ada kak.
1: Oke, berarti kalau di Pancasila memang tergantung berat badan ya?
5: Paling gitu. Rendah itu 45-50 kelas A.
1: Itu kelas A itu putra-putri?
5: Putra-putri.
1: Oke.
5: Paling berat itu ada di 90-95 kelas J ya?
2: J.
1: Ya, banyak kan ya kelasnya ya, dari A sampai J. Yeah. Kalau Valevi tadi kelas
5: D.
2: Kelas D.
1: Berarti udah menengah ya. Oke. Kalau itu laga, kalau misalnya selain laga ada juga berarti?
5: Seni.
1: Kalau seni itu ada berat

0: setiap hari gitu dia kak.
1: Berarti siapa aja boleh?
0: Boleh.
1: Siapa aja boleh. Kira-kira ada nggak sih Instagramnya tuh?
0: Ada. Nanti bisa ada dua itu Instagramnya. Ada Silat Aceh TV dan Porsia Kubu Gelumpang Raya.
1: Oke, boleh itu teman produser dicatat tuh, dicatat, dilihat kalau misalnya mau berkeinginan untuk pencak silat, boleh langsung DM ya, Bang ya. Benar banget nih. Alhamdulillah dengan hasil dan latihan itu menghadirkan atlet-atlet terbaik khususnya di Aceh Barat nih, teman Pro 2. Nah, tadi kan Bang Nara sempat nyinggung kalau Valevi itu masih SMA ya? Kira-kira nih Valevi gimana cara bagi waktunya nih, kan masih anak masih belajar, masih sekolah atau kegiatan lain dengan pencak silat?
2: Mungkin kalau dari pagi sampai siang itu fokus ke sekolah dulu kak kan. Siap tu di jam setengah tiga sampai jam sebelum jadual latihan. Misal kayak udah TC kan latihan jam tiga. Jadi di sela-sela waktu setengah tiga ke jam tiga itu disitulah kak istirahatnya kak.
1: Oh istirahat. Gak main lah berarti berapa bulan nih ya?
0: Emang kayak gitu dia kan.
1: Gak ada nongkrong-nongkrong ya?
2: Enggak.
1: Tapi kan waktu latihannya main juga kan, karena ngumpul sama teman-teman juga ya, pasti ya, kan. Berarti fokus dulu ke sekolah dari pagi, baru nanti siang jam 3 tadi ke latihan tadi ya. Kan sebentar lagi udah mau naik kelas 3 nih.
2: Iya kak.
1: Nah kan sebentar lagi mau naik kelas 3 atau memang mau tetap mau ikut pencaksilat ini atau kadang kan ada tuh mau fokus untuk ke perguruan tinggi lah atau gitu atau gimana? Ada kepikiran nggak dari sekarang?
2: Kepikiran ada kak, tapi semuanya itu tergantung ke diri sendiri kak kan. Kalau misalnya, kalau kan Valevi ada target ke depan nih kak ke Pora.
1: Oke.
2: Jadi Valevi fokuskan ke Pora dulu kak.
1: Oke, berarti difokuskan ke Pora dulu. Poranya kapan nih, Bang Nandra?
0: Ini Pora kan kita belum jelas lagi kak, karena kondisi kemarin karena bencana itu kak, maka kan diundur-undur terus. Kalau kemungkinan akhir tahun ini nanti. Kak.
1: Akhir tahun ini, ya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan dipercepat karena kan ini sedang dalam masa pelatihan juga nih ya. Oke, untuk habis itu nih untuk Bananta nih, tipe atlet seperti apa sih yang paling berkesan nih? Untuk Banandra sebagai seorang pelatih melihat atlet-atletnya yang paling bagus yang paling berkesan apa?
0: Ya, saya paling suka atlet itu yang punya jiwa petarung berjuangnya luar biasa. Ini salah satu Palepi nih kak.
1: Oke. Okay,
0: ya, ini salah satu. Ini Palepi dari kecil sama saya kan nih kak. Jadi
1: pada dari SD tadi ya?
0: Dari kecil dari saya. Dari watak dia ini tahu kali gitu. Dia emosian orang.
1: Aduh gimana dia?
0: Emosi boleh dalam pertandingan, cuman harus dikontrol. Okay. Yang saya suka sama Palepi ini, dia jiwa juangnya itu luar biasa. Kemarin pas kena sama tuan rumah itu, wah saya gak tahu mau bilang gimana lagi kak. Fisik dia memang sudah benar-benar drop ya, habis ya.
2: Habis banget.
0: Habis mendingan langsung oksigen itu. Ya. Tapi itulah tadi saya bilang, dia jiwa juangnya, semangat dia itu yang buat dia bersih, itu yang saya suka dari Palevi ini. Dan ada juga adat yang lain juga, adiknya itu dia kak.
1: Keren kali nih Palevi ya. Berarti bang ternyata emosi juga penting ya,
0: penting
1: dikontrol ya.
0: Ya harus dikontrol, kadang-kadang kita dalam pertandingan apalagi olahraga bela diri ini tidak bisa mengontrol diri, yang ada rugi diri sendiri kak.
1: Okay.
0: Apalagi kalau di silat ini tidak boleh memukul wajah. Kadang kita kan kalau udah emosi itu bawaannya pengen aja gimana sama lawan kan.
1: Nanti
0: udah kena mukul muka, sia-sia.
1: Kalau kena
0: wajah
1: itu otomatis
0: didis. Dia di bagian badan aja gak? Nilai
1: gitu.
0: Poinnya di bagian badan, tidak boleh di bagian kepala. Kadang anak-anak itu, ya itu kayak saya bilang-bilang. Kalau udah emosi, kontrol mainnya, kontrol tandingnya hilang.
1: Okay.
0: Jadi pengennya ya kayak gitu.
1: Pengen langsung keren
0: gitu ya. Makanya. Itu yang harus kita jaga kali.
1: Oke, okay. Baru tahu juga nih pribadi ya, Moza. Ternyata kalau pencaksilat itu kepala nggak boleh ya. Jadi berarti dia dari bahu ke bawah.
0: Dan kemaluan tidak boleh juga.
1: Oke, okay. Iyalah karena kan bahaya ya berarti ya. Kepala pun juga bahaya juga ya. Wah keren banget nih. Berarti ada hal-hal yang baru untuk teman Pro 2. Jadi lebih tahu juga nih untuk pencaksilat tentunya. Selama Prapora ini ada nggak sih evaluasi?

0: ngasih untuk anak atlet yang menang ini gimana ya, Bang?
1: Kita sebagai pelatih memang harus ada bahan evaluasi. Kayak kemarin apalagi ini kan ada atlet muda kak ya. Ya saya sebagai pelatih saya lihat kekurangan mereka itu ya lebih ke otot. Masa otot mereka itu masih muda-muda, apalagi pora nanti kan yang dilawan itu kan ya usianya sudah berlanjut. Jadi ya nanti kita buat program lagi khusus untuk mereka yang kita tingkatkan apa kurang-kurangnya dari mereka nanti kak. Itu sudah ada semua rencana sama saya.
0: Kalau di pencaksilat berarti umur nggak ada batas?
1: Kalau usia pencaksilat untuk dewasa itu 17 sampai 35 tahun. Kalau pelajar di bawah itu kak.
0: Oh berarti Pak Levi ini udah 17 ke atas?
2: 17 tahun 1 bulan
0: ya, berarti udah masuk dewasa?
1: Masuk dewasa.
0: Oh makanya lawannya bisa 20-30 ya, tahun. Oh gitu, ya. Gitu.
1: Kan masa otot orang itu kan beda-beda.
0: Iya ya, benar
1: ya. Apalagi ini anak pelajar. Jadi ya kayak gitulah kita bilang. Makanya kita wanti-wanti juga jangan sampai anak-anak ini terlalu over tanding dan latihan. Nanti efeknya ke mereka juga nggak baik ya, makanya perlu program latihan itu yang bagus ya.
0: Oke, baru tahu juga nih ternyata dari 17 sampai 35 itu dewasa gitu teman Pro 2. Karena kan sebentar lagi kan namanya Pora nih di Aceh Jaya, kira-kira target ada nggak sih keinginan untuk kembali mendapatkan juara gitu Bang Nandra?
1: Yang penting kita yakin, yakin itu bukan berarti kita takabur, ya kan? Yang penting kita usaha. Ya harapan ada dari dulu kita Pora PD itu cuma mendapatkan satu medali emas, satu perak dan 3 perunggu kalau nggak salah. Gak?
0: Itu Pora
1: PD.
0: PD. 2022, sebelumnya berarti ya?
1: 2022. Harapan saya memang di Pora ini harus bisa ada peningkatan.
0: Harus ada peningkatan. Ya, gitu mudah-mudahan. Menangnya sama kayak
1: ya,
0: di seluruh ini ya, amin banget nih teman Pro 2. Mudah-mudahan doain juga nih untuk teman Pro 2 semuanya, mudah-mudahan atlet-atlet kita dalam keadaan sehat tentunya. Ya, amin. Jadi waktu pertandingan bisa apa namanya mengeluarkan semua hal-hal yang buat bisa menang nih untuk kita, untuk masyarakat Aceh Barat nih tentunya. Wah kira-kira untuk Valevi nih. Tadi kan Fauzia nanya nih, apa hal yang paling berkesan dari untuk anak atletnya? Kira-kira untuk Valevi, ada sih pelatih yang kesan gitu untuk Valevi sendiri? Belum pernah dengar kan?
1: Ada kesannya kan, marah semua ke pelatihnya. Tiap hari kena marah.
0: Ada gak sih? Tadi kan udah nih, Bang Nanda udah cerita nih. Bang Nanda belum pernah dengar pasti nih kan?
2: Kalau untuk Valevi sendiri, tipenya lebih suka ke pelatih. Itulah kayak Banandra, tegas.
0: Marah-marah dikit.
1: Pelatih harus galak nih. Mana mau dengar sama mereka, Kak?
2: Tegas. Pelatih yang utamakan disiplin. Karena kebanyakan kalau di tempat-tempat lain mungkin, Kak, kan. Jadi pelatihnya kurang apa?
0: Apa nih?
2: Kurang kayak lihat anak didiknya. Okay. Jadi Kak enggak peduli gitu. Tapi kalau Banandra emang peduli kali ya.
0: Good ya.
2: Iya.
1: Jadi depan saya dibilang gitu.
0: Oh, ini pencitraan nih Valevi nih.
2: Jadi kalau Banandra bagi Valevi Kak, udah paket lengkap Kak.
0: Okay. Semua. Naik telinga Banandra enggak kelihatan nih.
2: Jadi semuanya udah ada di Banandra Kak.
0: Oke, berarti perlu tegas ya. Iya. Ada enggak sih coachnya yang lembut gitu ada enggak? Ada juga?
2: Kalau yang lembut
0: enggak ada.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Pelatih silat nih kayaknya garang-garang semua ya.
0: Berarti garang-garang semua nih. Tapi kan garang-garang kan untuk anak-anak atletnya juga nih biar bisa belajar. Kalau dari Valevi sendiri kan mau Pora ini ada gak sih persiapan-persiapan khusus gitu? Atau ritual-ritual khusus gitu untuk menghadapi pertandingan di Pora nanti?
2: Kalau untuk Valevi sendiri itulah kayak Bang Nandra bilang, jadi ke otot, otot Valevi sadar diri Kak kan. Jadi emang jauh di rata-rata untuk di dewasa Kak masih kurang. Jadi persiapan Valevi itulah
0: otot tadi
2: ya. Ototnya Kak.
0: Itu ngaruh ke makan juga enggak?
1: Iya, karena pola makan juga harus dijaga sama mereka kan. Nutrisinya harus cukup. Cuma itulah makanya kita sebagai pelatih itu harus mengukur juga Kak. Bukan asal-asal kasih latihan aja, ya kan? Di masa perkembangan otot anak ini juga harus kita perhatikan, fisik dia, mental dia, itu semua harus kita perhatikan.
0: Berarti Pak Levi tadi selain masa otot apalagi nih?
2: Fisik gak?
0: Fisik.
2: Jadi fisik yang mungkin yang hilang kemarin, jadi Falevi cari lagi gak gitu. Jadi
1: latih lagi, latih. Bukan cari lagi,
0: latih lagi. Berarti ini ya, kalau ada evaluasi-evaluasi di pertandingan sebelumnya mungkin lebih di lebih ditingkatkan lagi ya berarti untuk Falevi. Berarti kalau makan dijaga juga gitu. Apa latihan juga tetap harus rutin gitu ya Pak Nandra ya. Falevi juga. Oke Pak Nandra sama Falevi, tak terasa juga udah ini udah pukul 16.53 nih.
1: Cepat kali kan.
0: Padahal kalau Fauzi sendiri kayaknya ngomongnya sebentar kan. Nah, padahal udah mau hampir setengah jam lebih ya. Lebih nih Bang Nanda sama Bang Falevi. Mungkin di akhir nih harapannya nih untuk atlet-atlet di luar sana yang enggak mesti yang ikut Pora ini ya, yang atlet-atlet yang di Pancasilat, gimana nih harapannya untuk ke depan untuk generasi yang lebih kuat nih? Tuh benar dulu.
1: Harapan saya sebagai pelatih dan untuk anak-anak muda sekarang ini, kita untuk mencari prestasi itu bukan cuma di akademik saja, non-akademik ada juga ya. Ayo sama-sama kita majukan olahraga Aceh Barat, bukan cuma di pencaksilat, semua cabang Aceh Barat, apa cabang olahraga di Aceh Barat. Kalau bukan kalian siapa lagi generasi muda ini? Ya, gitu dia Pak, harapan saya.
0: Wah betul banget nih, apalagi generasi-generasi muda ya, jangan malas-malasan apalagi ikut olahraga dan lain sebagainya, karena kalau bukan kita, kata Mbak Nanda tadi, siapa lagi? Betul. Nah kalau untuk Valef ini, untuk teman-temannya sejawatnya di pencaksilat, harapannya atau ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya?
2: Untuk teman-teman yang berjuang kemarin di Prapora, target kita belum selesai di Prapora aja, masih ada kedepannya Bang An. Jadi Falevi harap ke abang-abang, kakak-kakak yang berjuang kemarin di Pora Aceh Jaya nanti kita kasih yang terbaik, pokoknya yang lebih terbaik.
0: Oke, wah bagus banget nih itu teman Pro 2. Ini terima kasih banyak nih untuk Bang Nandra dan Falevi sudah berkenan hadir di Pro 2 RRI Melabu ini. Semoga latihannya semakin lancar, sehat-sehat untuk pelatih dan atletnya juga. Mudah-mudahan nanti di Pora Aceh Jaya mendapatkan kemenangan yang luar biasa ya, pokoknya. Amin. Untuk teman Pro 2 jangan lupa doakan juga nih untuk atlet-atlet kita, atlet-atlet daerah kita Aceh Barat, semoga mendapatkan, semoga meraih kemenangan lah yang sesuai apa yang kita inginkan. Wah, terima kasih ya untuk Mbak Nandra dan Pak Levi juga telah berkenan berhadir. Dan untuk teman Pro 2 mungkin sudah berakhir juga program Sore Ceria kita pada hari ini. Maka dari itu, Fauza bakal tutup, bakal pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Fauza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, barusan tadi kita menyelesaikan namanya program Sore Ceria, yang mana tadi tema kita itu atlet pencak silat Aceh Barat juara umum Prapora 2026. Wah, merupakan suatu hal yang membanggakan nih di khususnya di daerah kita yaitu Aceh Barat, yang mana mendapatkan juara umum di cabang atlet pencak silat nih. Dan untuk teman Pro 2 jangan lupa untuk support dan doanya. Mudah-mudahan para atlet dan pelatih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik di Pora Aceh Jaya selanjutnya nih teman Pro 2. Dan tentunya sekarang sudah pukul 17.18 waktu Indonesia bagian barat, dan biasanya nih untuk teman Pro 2 masih baru selesai dalam beraktivitasnya. Ada juga yang udah dalam perjalanan pulang, ada juga masih menyelesaikan aktivitas di akhir-akhir mau pulang juga nih teman Pro 2. Dan intinya untuk teman Pro 2 tetap semangat, dan yang masih dalam perjalanan jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja nikmati waktu di sore hari ini. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 di sore hari ini dengan musik-musik pilihan dan informasi menarik untuk menemani sore hari ini bersama musik-musik dan informasi menarik. Aduh, kok belepotan nih teman Pro 2 ya. Intinya nih, Fauza bakal memberikan musik-musik dan informasi menarik untuk teman Pro 2 yang menemani di sore hari ini. Nah, kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Shakira featuring Burna Boy, yaitu FIFA, yang mana kan sebentar lagi kita pesta bola Piala Dunia nih. Nah, makanya dari itu Fauza bakal puterin lagu dari Shakira featuring Burna Boy yang berjudul FIFA. Selamat mendengarkan.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, di sore hari ini, walaupun hari ini hari Selasa, bukan weekend, tapi kadang muncul gak sih rasa pengen keluar sebentar? Apalagi karena cari suasana baru setelah beraktivitas seharian. Nah, kalau teman-teman lagi bingung mau kemana di sore hari ini, ada satu tempat nih di Melabuh yang bisa jadi pilihan santai tapi tetap berkesan, yaitu di Wisata Batu Putih di Aceh Barat. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana Wisata Batu Putih ini bukan hanya tempat untuk menikmati suasana pantai, tapi juga punya nilai sejarah yang kuat nih teman Pro 2. Yang mana di lokasi ini terdapat tugu yang menandai tempat gugurnya pahlawan nasional Teuku Umar saat melawan pasukan Belanda. Jadi selain refreshing, kita juga bisa sekaligus mengenang perjuangan beliau. Menurut sejarawan Aceh Barat, kawasan ini memang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah agar generasi muda tetap mengenal perjalanan perjuangan Tengku Umar. Kemudian bahkan di sekitar tugu juga terdapat prasasti yang menceritakan strategi dan perjalanan gerilya beliau di wilayah Aceh Barat hingga perairan sekitar. Nah, meski hari ini bukan akhir pekan, bukan di weekend nih teman Pro 2, tapi tetap suasana di Batu Putih apalagi sore hari ini tetap nyaman untuk dikunjungi. Apalagi di sore hari ini nih, biasanya orang-orang pada pulang kerja, pulang dalam beraktivitas, pasti pengennya refreshing diri dulu, kadang pengen jalan dulu deh cari suasana gitu. Nah, cocok banget nih ke Wisata Batu Putih. Yang mana nih teman Pro 2, angin pantainya yang sejuk, suasananya tidak terlalu ramai, dan pemandangan lautnya membuat tempat ini cocok untuk melepas penat nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, kalau sore hari ini masih bingung mau kemana, Batu Putih bisa jadi pilihan santai. Santainya dapat, suasananya dapat, nilai sejarahnya juga dapat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang pengen jalan-jalan, merefreshikan diri setelah beraktivitas, jangan lupa bisa jadi rekomendasi teman Pro 2 ke Batu Putih, tapi tetap selalu berhati-hati. Dan jangan lupa untuk selalu kalau misalnya pengen ke Batu Putih, jangan lupa selalu menjaga lingkungannya, tetap selalu berhati-hati dimanapun teman Pro 2 berada.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Baik teman Pro 2, di sore hari ini Fauza mau memberikan informasi nih untuk teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, Polres Aceh Barat perkuat siaga kahutlah yang mana personil dikerahkan ke wilayah rawan nih teman Pro 2. Yang mana apalagi cuaca terasa cukup panas dan angin juga lumayan kencang juga nih teman Pro 2. Penting banget untuk kita lebih tetap waspada, yang mana kondisi seperti ini memang sering yang namanya memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari ini, Polres Aceh Barat terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau kahutlah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan dengan mengarahkan personel ke daerah rawan, sekaligus meningkatkan patroli dan pemantauan titik api. Kapolres Aceh Barat mengatakan bahwa penanganan kahutlah tidak hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak dini. Personil di lapangan diminta aktif melakukan patroli, yang mana deteksi dini serta membangun komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara dibakar. Pasalnya, selain merusak lingkungan, kebakaran juga bisa berdampak pada kesehatan hingga aktivitas ekonomi warga. Dalam penanganannya, Polres Aceh Barat turut bersinergi dengan TNI, BPBD, serta instansi terkait lainnya, yang mana koordinasi ini dilakukan untuk memastikan proses pemadaman hingga pengendalian berjalan dengan cepat dan aman. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk ikut berperan aktif terutama dengan segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang mencurigakan nih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini, tentunya kewaspadaan bersama menjadi kunci agar karhutla bisa dicegah sejak awal dan tidak meluas. Dan untuk teman Pro 2, kita hanya dapat berdoa mudah-mudahan karhutla ini semoga cepat membaik juga, jangan ada lahan dan diimbau juga tuh teman Pro 2 jangan membuka lahan dengan cara membakar karena sangat membahayakan bagi kita dan juga masyarakat sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, di sore hari ini makin enak dan makin seru ditemani dengan kabar olahraga nih teman Pro 2. Apalagi dari lapangan bulu tangkis yang selalu bikin bangga nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Jojo tampil epic sepanjang laga 32 besar Indonesia Open 2026. Yang mana pebulu tangkis andalan Indonesia Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo tampil impresif di babak 32 besar Indonesia Open 2026 di tahun kedua. Ia berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Singapura yaitu Jia Heng Jason Teh, kalau ini maaf kalau misalnya ada salah, dengan skor meyakinkan 21-18 dan 21-15 nih teman Pro 2. Yang mana pertandingan yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Selasa 2 Juni 2026, wah hari ini nih teman Pro 2. Yang mana berjalan cukup sengit terutama di game pertama yang mana Jojo sempat unggul di awal namun lawannya berhasil membalikkan keadaan dengan raih poin beruntun. Meski begitu Jojo mampu kembali menemukan ritme permainannya setelah interval. Ia tampil lebih tenang dan berhasil mengejar ketinggalan hingga akhirnya mengunci kemenangan di game pertama. Memasuki game kedua, performa Jojo semakin solid nih teman Pro 2. Ia bahkan mencatat 7 poin berturut-turut yang langsung membalikkan keadaan dari tertinggal menuju unggul jauh. Tekanan tersebut justru membuat lawannya kesulitan berkembang hingga pertandingan ditutup dengan kemenangan strike set. Wah, usai laga, Jojo mengaku bahwa babak pertama selalu menjadi tantangan tersendiri nih, terutama dalam hal adaptasi lapangan dan kondisi pertandingan. Namun, ia bersyukur bisa melewati fase tersebut dengan baik. Nah, Indonesia Open sendiri menjadi salah satu target utama Jojo tahun ini, yang mana ia mengaku ingin memberikan penampilan terbaik dan berusaha meraih gelar yang selama ini belum berhasil ia dapatkan. Nah, meskipun begitu teman Pro 2, Jojo menegaskan akan tetap fokus menjalani pertandingan satu persatu sambil menjaga konsistensi performa di setiap laganya. Mudah-mudahan Jojo dan atlet lainnya mendapatkan atau meraih kemenangan di Indonesia Open tahun 2026 ini.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya dan Trimo Gunasih.

Baik, teman berdua, sekarang sudah pukul 18.25 waktu Indonesia bagian Barat. Fauza bakal sampaikan informasi ini karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana azan maghribnya dimulai pada pukul 18.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.44 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya yaitu dimulai pada pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya yaitu pada pukul 18.46 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya yaitu pada pukul 18.43 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro2 semuanya yang sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu maghrib, jadi untuk teman Pro2 segera dipersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib tepat waktu. Semoga kita semua dimudahkan dalam beribadah dan mendapatkan keberkahan di malam hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah mengincap pukul 18.47 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal 'arsy.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Dua, alhamdulillah barusan tadi kita telah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ketenangan di malam hari ini. Dan tidak terasa juga nih teman Pro 2, kita sudah di penghujung siaran Fauza malam hari ini. Maka dari itu Fauza mau pamit undur diri dari menemani teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai sekarang nih teman Pro 2. Semoga kebersamaan kita hari ini bisa bermanfaat dan menemani aktivitas teman Pro 2 di hari ini. Dan tentunya setelah ini akan ada program musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi tetap di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya. Karena itu pakai AI kali ya.
1: Benar. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Itu aja. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Hmm. Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Macam LC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya. Oke.
0: Okay.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya,
2: Bang? Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah, apa? Abage.
0: Kaget juga dibuat ditembak.
1: Nah itu, gue bisa
0: bersama. Oh bisa, sorry deh, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Ya. Jadi memang
3: Sidik itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa, engine DAW FL kan?
1: Mm-mm, Fruity Loops. Oke.
3: Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya
0: event organizer EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
2: gitu.
3: Ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: gitu kan. Jadinya shark,
1: lebih menggigit,
2: gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws, oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang okay. Satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Thriller. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari, sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hari ini.
1: Oke, okay. Solois lah ya.
2: Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Oh, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru. Baru banget.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow. Itu
2: baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sempat? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia.
1: Oke. Okay.
3: Cuma chord sama nada gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru,
1: rilis.
2: Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah,
1: itu. Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu. Hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
1: Oh.
2: Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I Love You kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan, I love you. Terus kayak, hah? I love you too. Yes babe, I love you. Kata dia. Terus dia bilang, hah? Apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: So sweet banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat.
1: Alamatnya juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya?
2: Harus dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Dilecet, enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya. Tuh.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus validasi terus,
0: harus
1: ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin dulu. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
1: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
3: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
3: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal udah ya.
3: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor.
1: Oh yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
3: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
2: Enggak tukang sate.
1: Sate? Gitu. Serius? Di mendetik kemana?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini.
3: Enggak gitu.
1: Itu
3: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidik kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok gue kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih. PR
1: sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
3: Atau
1: ya.
3: Cari orang tradisional.
1: Additional. Gitu. Oh, ya. Kecuali memang budgetnya pas.
3: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya, sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya, terpaksa. Belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget
3: ya,
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
3: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan ya, kayak saya nyanyi itu
2: contohnya sendiri ya, lagi
1: seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu
0: next ya?
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya.
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Iya. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Yeah.

0: mana
1: ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah di situ kadang bingung ini mau ngapain.
2: Saya Mia dong, Mia kan lebih
3: event, lebih planner.
4: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional. Enggak ngerti. Asli bingung banget sih.
2: Jadi itu ya.
4: Jujurnya.
2: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
4: Betul,
2: ruang. Itulah adanya MLC.
4: Nah, kita tepuk tangan.
2: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
0: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
2: Nah, itu, menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
0: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
2: Okay. Sambil makan padang.
3: Terlalu spesifik mas.
2: Sambil nyetrika.
4: Kayaknya di kawinan gak?
2: Oh di kawinan.
4: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
0: Cocok ya? Di kawinan. Gue lagi merenung. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi yaudah lah buat dia menghayal. Orang lain gitu.
3: Oke.
2: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
3: Bisa.
2: Ya.
3: Bisa.
4: Iya, itu bisa.
2: Pertanyaan tuh.
3: Iya, udah.
2: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
4: I Love You More belum?
2: Belum ya. Oh, belum. Tapi ya. Yang lain udah ada.
4: Yang kayak lain udah ada.
2: Kayak official, Mia, Mantis Mia udah.
4: Udah.
2: Sudah ada ya. Bisa dilihat
4: di YouTube channel kita Sunday Shark.
2: Sunday Shark. Yeah. Okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
4: Instagram Sunday Shark Music.
2: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
3: Alright. Ya.
2: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
0: Sebenarnya ada berapa?
4: Asli ada 10 bang.
2: Produktif sekali.
3: Produktif banget
4: ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
2: berkarya.
4: Seneng bikin berkarya, lagu. Seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu. Okay.
2: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
4: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
2: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
4: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
2: Itu sate apa ya? Aduh.
3: Rame ya, rame. Benar.
2: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
4: Ada. Tanggal 16
2: Juni.
4: Di?
2: Di Jakarta tapi ya?
4: Di Jakarta.
2: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
4: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita. Instagram di @sundayshark_music kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
2: Oke, okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
4: Terima kasih.
3: Sukses selalu buat project-projectnya.
2: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren banget.
0: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
4: Beda ya. Emang beda ya.
2: Biasanya kalau di internet aja kayak gitu ya.
3: Udah.
2: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
3: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
2: Yaudah, udah dulu ya musik update-nya ya.
3: Yoi, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
2: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyanyi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman Pro 2. Senang banget ya untuk di hari kedua di bulan Juni 2026. Kembali Faiz hadir menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, baru aja kamu ikuti musik live chat ya, Relay Pro 2 Jakarta. Saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2 dimanapun berada ya. Mudah-mudahan di malam hari ini masih dalam kondisi yang paling baik. Dan untuk teman Pro 2 juga dapat saya informasikan untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20:01 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Abdia, pada pukul 19:58 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, pada pukul 20:01 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Aceh Jaya, pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simalu pada pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, saat ini telah tiba waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2, Rari Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2, nanti juga kamu boleh gabung ya di via interaktif, boleh WhatsApp ataupun telepon di 0811-6877-903. Dan nanti juga Faiz mau ngebahas nih kebiasaan scrolling media sosial ya, 24 jam per 7 hari teman Pro 2. Nah ini termasuk kebiasaan atau kecanduan nih. Yang jelas untuk kamu jangan kemana-mana, kali ini aku bakal kasih lagu aja nih dari Nyapi Cekota, Bahagia Lagi.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Khalid G with Adinda yang sudah hadir di pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik juga nih untuk teman Pro 2 yang baru aja stay tune, yang lagi dengerin aku ya di radio audio mobilnya, ataupun mungkin radio di rumah, atau mungkin yang lagi streaming juga nih di aplikasi RRI Digital. Selamat malam buat kamu ya, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan gak kurang satu apapun. Apalagi nih masih awal bulan ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga habis nongkrong sama teman-teman kamu ya. Habis gajian ya, nongkrong bareng teman-teman gak masalah ya teman Pro 2. Karena memang kita perlu untuk bersosialisasi dengan teman-teman ya, entah itu teman kerja, entah itu teman masa-masa kamu sekolah dulu, ataupun teman-teman semasa kamu kuliah. Itu bisa diagendakan setiap bulannya teman Pro 2. Karena kita penting ya untuk bertukar pikiran ya sama teman-teman kamu ya, sama teman-teman sahabat-sahabat kamu nih ya. Karena memang ketika kamu bisa bersosialisasi dengan mereka, itu bakal membuka wawasan dan pikiran kamu ya teman Pro 2. Makanya Faiz itu tiap bulan pasti ada agenda ngumpul ya sama teman-teman. Gak mesti teman-teman kerja sih ya, mau itu teman-teman kampus ya, teman-teman sekolah, teman-teman lingkungan tempat tinggal kamu. Yang paling penting itu adalah kebersamaannya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal ngebahas tentang kebiasaan scroll sosial media, di mana kebiasaan ini kayaknya udah menjadi salah satu fenomena yang sering dilakuin sama siapa aja, nggak mesti anak muda ya, orang tua juga sekarang udah punya sosial media. Tapi setiap orang tuh punya tujuan masing-masing ya, punya sosial media. Ada orang yang mungkin pakainya untuk berjualan ya, ada juga yang pakai untuk sekedar iseng-iseng aja, ataupun juga ada yang mungkin cuman untuk silaturahmi nih sama teman-teman mereka yang udah lama nggak ketemu ya. Biasanya tuh di sosial media sering ketemu ya sama teman-teman yang kayaknya udah nggak ada kabarnya, tapi pas kita cari di sosial media tuh ketemu. Nah biasanya itu banyak ya orang-orang yang mungkin udah dewasa ataupun orang-orang tua itu gunain sosial media untuk kebutuhan yang berbeda-beda ya teman Pro 2. Namun yang jadi masalah teman Pro 2, terkadang karena kita keseringan scroll sosial media itu sering membuat kecanduan ya, bahkan sering lupa waktu. Nah ini yang berbahaya ya teman Pro 2. Karena jika kamu terlalu berlebihan ya scroll sosmed, ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kamu, dan juga fenomena seperti doom scrolling atau gangguan tidur ya teman Pro 2. Nah di mana sifat adiktif ya scroll sosmed berakar ya pada beberapa faktor psikologis dan desain platform, di mana algoritma itu menyajikan konten-konten yang relevan dan menarik secara terus-menerus, menciptakan umpan balik ya teman Pro 2. Nah umpan balik yang positif itu seperti kayak pelepasan dopamin. Nah di mana setiap kali menemukan konten yang menarik atau lucu, otak ini melepaskan dopamin, menciptakan rasa senang dan keinginan untuk mencari lebih banyak. Kemudian juga ada yang namanya algoritma personalisasi. Nah, sistem merekomendasikan konten yang semakin sesuai dengan minat pengguna, membuat pengalaman menggulir terasa relevan dan tidak ada habisnya. Terus juga ada istilah FOMO ya teman Pro 2. Nah, ini biasanya muncul rasa khawatir ya akan tertinggal informasi atau tren terbaru, yang mendorong kamu untuk terus memeriksa dan menggulir media sosial. Terus juga teman Pro 2, beberapa dampak scroll sosmed berlebihan bagi kesehatan, salah satunya bisa menimbulkan kecemasan dan juga depresi teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu sering banget terpapar sama konten-konten yang menampilkan kecemasan ya, kayak peristiwa-peristiwa tentang perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Nah itu kan bisa menimbulkan kecemasan ya bagi kita yang menyaksikan konten tersebut. Kemudian juga ada yang namanya doom scrolling. Nah istilah ini merujuk pada kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif atau mengganggu di media sosial. Nah hal ini biasanya meningkatkan stres ya, kecemasan, dan juga memperburuk kondisi mental yang sudah ada. Terus juga bisa menyebabkan penurunan produktivitas. Nah biasanya nih kalau kamu terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk
menggulir di media sosial, itu juga dapat mengganggu konsentrasi kamu, mengurangi kemampuan fokus kamu, dan juga menurunkan produktivitas dalam pekerjaan kamu nih teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal bahas lagi ya terkait kebiasaan scroll media sosial, tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih, ada satu persembahan lagu darinya BCL featuring Dipa Barus, Aku Wanita.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan.

103.3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Ada lagu darinya Shakira ya, featuring Burna Boy, lewat Day Day. Ini juga lagu original soundtrack dari Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Dan katanya lagu ini menjadi lagu penyelamat, lagu untuk Piala Dunia 2026, karena sebelumnya Lisa Blackpink ya, bareng teman-temannya itu sempat merilis lagu Piala Dunia juga yang bertajuk Goals ya. Jadi itu banjir kritikan nih, yang bilang kayaknya lagu Lisa nih gak cocok nih untuk theme song Piala Dunia 2026. Karena terlalu B aja gitu ya, teman-teman, dua biasa aja gitu, kayak lagu pop biasa, kayak bukan lagu Piala Dunia gitu. Tapi kalau kamu yang penasaran gimana sih lagu versi Lisa dan bareng teman-temannya, nanti aku bakal puterin ya setelah lagu darinya Shakira ini. Selamat malam juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya. Untuk teman-teman aku, teman-teman kuliah yang tadi baru habis ngumpul-ngumpul juga ya, teman Pro 2 di salah satu kafe yang ada di Jalan Bakti Pemuda yang baru opening ya. Jadi tadi kita sempat ngumpul nih, memang gak ada rencana ya. Kadang-kadang teman Pro 2 kalau udah direncanain, sering banyak yang gak datang gitu. Nah yang mendadak-mendadak inilah yang lebih sering terrealisasikan ya. Selamat malam juga nih buat teman-teman Faiz nih ya. Faiz apa aja ya, satu-satu ya. Tadi ada Widya ya, kemudian juga ada Sari. Halo Sari, selamat malam. Ada Lisa juga, terus ada Andre, ada Agus, ada Dina. Terus juga ada Adista juga ya, selamat malam buat kalian, mudah-mudahan sehat selalu. Dan masih banyak sih teman-teman kuliah juga yang tadi mungkin gak bisa hadir karena ada kesibukan lain-lainnya ya, teman Pro 2. Next time ya, mudah-mudahan bisa kumpul lagi nih bareng teman-teman kuliah ya, teman-teman kampus yang udah lama gak jumpa ya, teman Pro 2. Karena biasanya kalau udah punya pekerjaan, udah punya kesibukan masing-masing, itu pasti susah banget atur jadwal, benar gak sih? Yang pasti buat teman Pro 2, kita masih ngebahas nih tentang scroll sosial media. Nah, tahu gak nih teman Pro 2, berdasarkan data laporan digital Indonesia tahun 2026 dari We Are Social, pola konsumsi media sosial masyarakat menunjukkan dominasi yang kuat pada platform berbasis video pendek dan komunikasi instan, teman Pro 2. Jadi rata-rata durasi penggunaan media sosial di Indonesia untuk platform media sosial seperti TikTok itu masing-masing durasi per hari 1 jam 53 menit, teman Pro 2. Kemudian disusul sama WhatsApp ya dengan durasi 1 jam 52 menit. Terus yang ketiga itu ada YouTube 1 jam 14 menit. Yang keempat ada Facebook untuk durasi per hari 1 jam 9 menit. Nah, dilanjutkan sama Snack Video 1 jam 9 menit, terus juga ada Instagram 43 menit. Kemudian disusul sama X ya, atau dulu namanya Twitter 27 menit, terus ada Telegram 15 menit, ada Discord 15 menit, teman Pro 2. Nah, kamu dari sekian banyak sosial media ya, teman Pro 2, itu lebih favorit yang mana nih ya? Dari TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, Snack Video, Instagram, dan lain-lainnya, kamu lebih sering pakai yang mana nih, teman Pro 2? Nah, nanti juga aku bakal tanya-tanya ya sama teman Pro 2 yang mau gabung bareng Faiz di malam hari ini di program Jaga Malam, silakan. Kamu nanti bisa ikutan di 0811-68-77903. Oke, teman Pro 2, seperti yang udah aku janjikan tadi ya, kali ini aku bakal puterin aja nih lagu darinya Lisa featuring Anita Rema yang menjadi soundtrack Piala Dunia 2026 yang bertajuk Goals ya. Yang katanya lagu ini kayaknya kurang cocok aja nih sama lagu Piala Dunia untuk tahun 2026 ini ya. Kamu dengerin aja nih, kamu lebih suka versi Shakira atau versi Lisa nih? Guess I'm

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: 104,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Paul Partohab lewat Vitamin U. Ya teman Pro 2, silakan nih untuk yang mau gabung barengan Faiz di malam hari ini. Kamu bisa ikutan di 0811-6877-903. 0811-6877-903. Buat teman Pro 2 bisa telpon ataupun juga bisa WhatsApp ya di nomor yang sama nih. Selamat malam juga nih buatnya Lara Purnamasari yang baru aja nge-WhatsApp ya. Mudah-mudahan di malam hari ini udah terhibur nih, lagunya Faiz udah puterin. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Mia.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, Bu Mia, apa kabar Bu Mia?
1: Biasa.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Cuman ada ini batuk sekali-kali ya, karena panas sekali.
0: Betul, Bu Mia. Udah lama kita nggak hujan ya, Bu Mia ya.
1: Kepala kita sakit.
0: Bu Mia, radionya bisa dikecilin sedikit nih, Bu Mia.
1: Hah?
0: Radionya bisa dikecilin sedikit.
1: Ya.
0: Iya, biar kita enak nih ngobrolnya ya.
1: Kepala kita sakit ya kalau ini panas sekali.
0: Betul. Udah lama nggak hujan ya, Bu Mia ya.
1: Iya. Bapak Is nggak ada hujan nih, Pak?
0: Nggak ada hujan, Bu Mia. Di sini airnya udah kering, Bu Mia.
1: Oh.
0: Air di kolam. Kita kan ada kolam ikan di depan, di samping ini ya, radio ya. Itu udah kering airnya, Bu Mia.
1: Hah?
0: Udah kering airnya.
1: Ya.
0: Rumah Bu Mia gimana? Airnya masih lancar?
1: Apanya?
0: Air.
1: Oh, lancar.
0: Oh, di rumah pakai air apa, Bu Mia? Sumur?
1: Pakai bor.
0: Oh, sumur bor.
1: Masih? Rumah Pak Is apa?
0: Sama, Bu Mia. Sama.
1: Tapi kan kalau udah terlalu kita ini, baru nanti ada keruh-keruhnya sedikit ya.
0: Iya, betul, Bu Mia.
1: Kering kan?
0: Baru agak berubah sedikit warnanya ya.
1: Kenapa ya ada hujan-hujan?
0: Ya, itulah. Gimana nih, Bu Mia?
1: Biasanya ada sholat hujan.
0: Iya.
1: Berdoa kan, orang ya. Alim-alim.
0: Kalau Bu Mia bisa tuh?
1: Hah?
0: Kalau Bu Mia bisa, pandai Bu Mia doa-doa hujan gitu.
1: Ayo kita berdoa sama Allah. Kita salat kan, supaya hujan.
0: Betul Bu Mia. Karena kalau
1: yang sayang kita kan anak-anak bayi.
0: Benar.
1: Itu apalagi anak-anak yang baru lahir tuh. Kulitnya bisa terkelupas.
0: Benar Bu Mia. Terus banyak yang sakit juga Bu Mia kan?
1: Iya.
0: Kasihan
1: kita kan?
0: Iya,
1: tapi
0: Bu,
1: ada ininya obatnya apa, baby oil apa baby oil apa?
0: Baby oil diapain tuh Bu Mia?
1: Hah? Di lepo aja tuh, di merah-merahnya tuh.
0: Oh.
1: Di keteknya ya kan? Telapak kaki, telapak tangan.
0: Oh, dioles gitu Bu Mia ya?
1: Nah, ini belakang kupingnya tuh.
0: Kita
1: di situ yang biasanya kelupas kulit kalau anak bayi.
0: Anak bayi. Kalau mamak bayi kayak mana?
1: Kalau mamak bayi, ya ada obat sendiri.
0: Apa tuh Bu Mia? Biasanya Bu Mia kasih apa tuh kalau terkelupas kulit Bu Mia? Mana tahu ada teman Pro 2 juga yang sedang terkelupas ya kan kulitnya.
1: Kalau yang udah mamak bayi mana ada terkelupas lagi. Ya sering bikin ini and body lah macam kan.
0: Oh, pakai and body iya
1: sedangkan
0: sih.
1: Sedangkan Ibu Mia aja sering pakai and body sekarang.
0: Oh iya.
1: Sekarang kalau udah ini panas-panas bikin di tangan, di kaki, di muka.
0: Betul. Yang penting jangan main panas ya Bu Mia ya.
1: Iya. Kita harus juga ini, walaupun kita udah tua, kita nggak boleh sembrono juga.
0: Iya.
1: Jangan lupa panas itu, nggak boleh.
0: Nah, betul. Kadang-kadang
1: kita usahakan, ya kan?
0: Betul, Bu Mia. Benar tuh, Bu Mia. Karena kadang-kadang orang kayak, alah, apa kita urus kali kita ini udah tua-tua gitu. Padahal tuh nggak ada istilah tua ya, Bu Mia ya. Namanya jaga kesehatan tuh harus, ya kan?
1: Iya.
0: Benar.
1: Ini kan, gimana ya, sudah berusaha.
0: Iya. Benar Bu Mia, karena ada juga orang-orang kadang nggak mau pikir ke situ, ya udah kalau Kalau terkulpas, kulpas, kalau sakit, sakit lah gitu.
1: Padahal kan ibu kan udah 70.
0: Iya.
1: Tapi masih ingat gitu. Kalau kita misalnya ada ini apa, susu air tuh.
0: Iya.
1: Yang dikasih kita kan. Kita kan jalan-jalan di kamar mandi, macam kan.
0: Betul.
1: Itu malam-malam tuh bikin ini.
0: Apa tuh?
1: Bikin minyak ini, minyak biasa tuh. Ya makan.
0: Diapain Bu Mia?
1: Waktu mau tidur. Bikin tuh. Jadi waktu waktu apa? Pagi-pagi segar kita.
0: Minyak makan ditaruh di itu di tempat kutu air.
1: Iya, ini di celah-celah kaki. Kalau ada kutu air.
0: Oh.
1: Kan biasa rambut itu kan.
0: Iya. Minyaknya digoreng dulu Bu Mia.
1: Hah?
0: Minyaknya digoreng apa? Dulu enggak? Minyaknya digoreng dulu.
1: Janganlah minyak mentah.
0: Oh, minyak mentah. Kayak sekarang lagi panas-panas gitu dioles gitu.
1: kalau panas-panas dioles bukan bertambah. Ini dia bertambah terkelupas lagi. Lama-lama jadi bau. Ada aja Pak Is. Pak Is.
0: Iya Bu Mia.
1: Pak Is banyak lucunya ya. Senang kali Ibu. Lebih-lebih kalau udah ngomong sama si Minar ya.
0: Iya kan Bu Mia kan.
1: Lucu dia.
0: Kita kan harus ini ya Bu Mia.
1: Salam
0: banyak
1: ya,
0: ketawa.
1: Salam ya sama si Minar tuh.
0: Boleh Bu Mia. Nanti kalau gabung nanti Pak Is sampein ya.
1: Iya. Saya sayang kali Ibu dengar yang ngomong.
0: Iya karena itulah lagi kurang sehat Bu Mia.
1: Iya karena kurang sehat. Ibu gitu juga kurang sehat.
0: Itulah.
1: Ngomongnya juga ini kan.
0: Ibu Mia kurang sehat aja masih semangat nih, apalagi kalau sehat ya Bu Mia kan?
1: Ya. Ibu Mia ini susah kali makan. Kalau misalnya ada bercentu apa kawan nasinya enggak ada bang, enak makan.
0: Oh gitu, emang kenapa?
1: Ibu Mia masak sendiri, masak rebung, masak batang keladi. Masak daun pasir.
0: Itu enak semua Bu Mia.
1: Kalau orang lain masak enak.
0: Enggak selera Bu Mia.
1: Kenapa ya? Karena udah tua Pak.
0: Enggak, kita kan memang kalau masak sendiri itu jauh lebih nikmat loh Bu Mia. Walaupun cuma ikan asin yang kita goreng ya, itu lebih enak sebenarnya. Daripada dibuat sama orang kan. Tapi lebih enggak enak lagi.
1: Ibu bukan ibu bilang ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ada gulai-gulai sama orang tuh, ibu tanya dulu apa ada direbus dulu, teksturnya kayak rebung tuh kan, kayak kalau misalnya sembrangan nggak bisa makan bu, kalau pas keras kan,
0: iya Bu Mia,
1: nggak susah kali.
0: Makanya kita lebih enak masak sendiri Bu Mia, kita kan sesuai sama selera kita.
1: Gitu, kalau sambal bikin sendiri.
0: Betul.
1: Sendiri, enak deh.
0: Enak nggak enak kita sendiri yang makan kan Bu Mia kan?
1: Hah?
0: Enak nggak enak kan kita sendiri yang makan.
1: Iya, enak nggak enak sendiri. Bukan nih, bukan sombong kita mau makan orang punya apa.
0: Iya, benar Bu Mia.
1: Tapi memang udah selera kayak gitu gimana
0: ya. Iya. Apalagi Bu Mia kan rajin masak juga Bu Mia.
1: Hah?
0: Rajin masak juga kan Bu Mia, ada jual-jual makanan juga kan?
1: Oh enggak.
0: Enggak. Kalau
1: apa kita jual apa
0: itu? Misalnya
1: enggak ada sempat.
0: Enggak sempat Bu Mia ya.
1: Tapi kan yang lucunya waktu masih ada suami ibu dulu. Ini udah panjang cerita.
0: Enggak apa-apa Bu Mia.
1: Dia cabai aja enggak boleh blender. Nggak boleh blender ya, masak nasi nggak boleh digosok.
0: Jadi harus di giling
1: air, nggak boleh masak di listrik, nggak boleh. Semuanya alami.
0: Gitu ya Bu Mia ya.
1: Ya. Tapi kena juga darah tinggi.
0: Darah tinggi berarti kemarin meninggalnya karena darah tinggi.
1: Ya.
0: Kayak
1: 220.
0: Waduh, itu sama kayak Bapak Pais Bu Mia almarhum. Darah tinggi juga. Jadi sempat dirawat beberapa jam di rumah sakit ya kan, habis itu enggak lama meninggal gitu. Mungkin dari jalannya
1: baru
0: juga.
1: Baru satu kali masuk rumah sakit.
0: Iya.
1: Iya. Pulang dari situ kan.
0: Sudah. Oh, berarti masih sadar ya Bu Mia ya? Udah dirawat masih pulang ke rumah?
1: Masih. Oh. 3 malam di rumah. Heeh. Itu dia bilang, "Riri, saya ini enggak lama lagi," dia bilang. Enggak boleh bilang-bilang kayak gitu.
0: Iya.
1: Tahu-tahu malamnya ada habis.
0: Oh, berarti meninggalnya di rumah Bu Mia?
1: Hah?
0: Meninggalnya di rumah?
1: Iya, di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Di rumah, di apa, di Jombang Baru ya.
0: Oh, iya sih Bu Mia. Gak apa-apa ya Bu Mia, kirim-kirim doa aja nih Bu Mia. Halo Bu Mia. Waduh, terputus ya teman pro 2, sayang banget nih. Ya untuk Bu Mia, mudah-mudahan tetap sabar ya dengan dan tabah juga nih menghadapi situasi yang ada ya. Karena memang ya namanya ajal kita kan gak tahu ya teman pro 2, itu bisa aja kapanpun terjadi. Termasuk almarhum Bapak Faiz juga meninggalnya karena darah tinggi. Tiba-tiba naik ya. Terus gak lama dirawat di rumah sakit. Cuma berapa jam langsung meninggal gitu. Oke, di belakangnya Bumi kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak I.
0: Iya, ada anaknya Bumi ya Kak Ina.
2: Iya.
0: Kak Ina kenapa lemas sekali Kak Ina? Puasa
2: iya,
0: Kak Ina?
2: Lemas, panas, terik.
0: Lagi puasa?
2: Iya, puasa sekarang belum makan.
0: Aduh, bukalah dulu baru gabung kemari.
2: Buka, belum lapar.
0: Buka puasa dulu baru gabung.
2: Kak Ina lapar mau dengar lagu nih sama Kak I.
0: Lagu apa
2: sama
0: Kak Ina?
2: Sama Iza juga lama di bersatu.
0: Iya, lagu apa?
2: Lama bersatu, lama berdua.
0: Kak Ina.
2: Jaringan hilang-hilang terputus.
0: Kak Ina.
2: Ya kan.
0: Kak Ina kenapa lemas sekali? Jangan digigit lah HP-nya, iya, lemas sekali suaranya.
2: Terkadang lemas, terkadang apa ya.
0: Apa? Apa Kak Ina?
2: Apa Pak I?
0: Masa
2: Pak suka yang mana? Masa, yang lemah, yang lesu,
0: Pak
2: yang
0: suka,
2: biasa, yang mana Pak Isu suka?
0: Pak suka yang semangat lah, masa yang lemas-lemas?
2: Oh iya, yang semangat. Iya. Yeah.
0: Biasanya kalau lihat yang merah-merah, yang biru-biru langsung semangat Kak Ina ya?
2: Hah?
0: Ya kan? Kalau dapat salam tempel, itu langsung semangat kan?
2: Iya, yeah. Tempel apa?
0: Tempel uang 50 ribu, 100 ribu, ya kan? Baru yeah. Semangat ya.
2: Mana? Dari Pak Isu kapan?
0: Kak Ina maksudnya kalau
2: iya,
0: ada
2: iya dari Faiz senang bukan, dari orang belum tahu
0: bukan dari Faiz maksudnya kalau dapat san tempel gitu baru senang
2: itulah,
0: kan
2: itulah dari Faiz senang mungkin dari orang belum tahu
0: belum kenapa
2: belum kok, terasa kalau mungkin dari Faiz terasa
0: apanya
2: tahu.
0: Apanya
2: san tempelnya
0: san tempelnya
2: iya kapan
0: dikirim lewat SMS aja nanti.
2: Oh.
0: Ya.
2: Apa bacanya?
0: Selamat Kak Ina mendapat uang 100 ribu rupiah kayak itu. Ya kan sama
2: iya.
0: Aja.
2: Iya, kapan dikirimnya tuh? Tengah malam, pas subuh, besok pagi.
0: Via SMS, pokoknya Kak Ina jaga-jaga aja di samping HP gitu. Kalau
2: iya,
0: bunyi nanti langsung.
2: Iya, kalau masih HP-nya kan gak masuk.
0: Apanya?
2: HP-nya masih masuk enggak?
0: Ya jangan mati lah HP-nya dicas dulu penuh-penuh baterainya.
2: Tadi ada pemadaman di sini. Di situ enggak pemadaman listrik.
0: Oh iya. Lama-lama ya. Kak Ina?
2: Iya, ini hampir maghrib ini. Bentar.
0: Oh, bentar.
2: Tadi jadi ada enggak bentar juga.
0: Oh, enggak sampai sejam kan?
2: Bentar lah. Bentar kita lagi asik dengar radio lalu matiin radionya. Oh. Tuh. Hidup lampu lagi, ya hidupkan lagi.
0: Ini sekarang gimana? Masih mati? Hah? Sekarang masih mati?
2: Sudah hidup.
0: Oh, sudah hidup. Jadi Kak Ina maunya
2: mati. Gimana cara ngomong Bapak Is?
0: Jadi Kak Ina mau
2: mati habis.
0: Kak Ina mau mati lagi.
2: Hilang. Ya kan?
0: Jadi Kak Ina mau mati lagi lampunya?
2: Janganlah.
0: Oh, jangan.
2: Buat apa mati lampu gelap?
0: Oh, iya.
2: Nggak ada baterai HP-nya. Ini belum ngecas lagi, memang kemarin ngecasnya.
0: Oke, cas dulu lah Kak Ina, jangan sampai mati.
2: Itulah. Hematkan baterainya ya kan.
0: Iya. Oke Kak Ina mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
2: Nah.
0: Mau lagu apa?
2: Oh lagu Mancanegara dari senang Pak Is.
0: Mancanegara?
2: Mancanegara yang cepat ketemu Pak Is ya kan.
0: Boleh boleh nanti Pak Is pilih ya.
2: Kalau Indonesia lambat ketemunya yang mana gitu kan.
0: Iya boleh.
2: Bisa nyari-nyarinya kan.
0: Boleh Kak Ina nanti diputar
2: itu ya. Itu musiknya yang asik ya.
0: Iya. Tuh, ya. Oh ya Kak Ina dapat salam dari Bu Mia tadi. Ya. Dapat salam dari Bu Mia.
2: Iya.
0: Ada dengar kan?
2: Bu Mia, Bu B ya. Kak Nur, Kak Ida, Kak Ros, Mak Tino, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Oke.
2: Sebelum gabung, silakan bergabung sama Pak Is. Pak Is, selamat bertugas, ya selalu. Kita pulang hati-hati ya.
0: Ya, makasih Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2, tadi ada Kak Ina di Langong dan juga ada Bu Mia di Swadaya. Kali ini kita putarin aja nih lagu darinya Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Sabrina Carpenter with Espresso yang sudah pay special kan nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune. Untuk Kaina juga, untuk Bumia juga, mudah-mudahan lagu-lagu yang udah pay puterin bisa bikin suasana hari ini lebih baik lagi ya. Untuk yang mau gabung silakan nih di 08 11 68 77 903. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar nih Kak Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Kak Ida, lancar?
1: Lancar, Kak Ida.
0: Lancar ya. Iya. Kak Ida ada mati lampu enggak di tempat Kak Ida?
1: Enggak mati lampu.
0: Oh, enggak Ida. Oh, soalnya tadi di sini ada. Gimana Kak Ida?
1: Kemarin ada mati lampu.
0: Oh, kemarin ya. Oh, alhamdulillah lah, mudah-mudahan jangan mati ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kok soalnya di sini baru mati tadi barusan, cuman nggak lama sih.
1: Oh
0: iya. Ini Kak Ida dengerin radio kan?
1: Dengar.
0: Oh, dengar, ada suaranya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Berarti radio apa matinya cuma sebentar aja tadi?
1: Iya, sebentar aja.
0: Oke, gimana sih cuaca di Senobok malam ini, Kak Ida? Waduh, cerah. Kok bisa tahu Kak Ida hati Pak Is cerah?
1: Tahu lah, punya yang terbaik.
0: Aduh, punya yang terbaik. Jangan yang terbaik lah, yang banyak gajinya. Waduh. Gitu.
1: Iya, yang terbaik.
0: Oke, okay. Kak Ida mau ngapain nih Kak Ida? Mau nyanyi lagu apa Kak Ida? Jangan dong, Kak Ida sekali-sekali nyanyi biar Pak Is dengerin.
1: Jangan, malu.
0: Jangan malu-malu Kak Ida, jangan galau malam-malam.
1: Oh galau, jangan. Jangan malu.
0: Oh malu. Oke, kan nggak nampak mukanya Kak Ida. Dengar suaranya aja, kan mukanya nggak nampak. Ngapain Kak Ida malu?
1: Nggak ada, malu suaranya.
0: Padahal nggak apa-apa, suara Kak Ida bagus loh padahal, ya kan?
1: Bagus.
0: Iya, jadi kalau misalnya ada kucing-kucing,
1: iya
0: Kak Ida, kalau ada kucing-kucing yang lagi tidur ya bisa terbangun gitu. Ya udah Kak Ida mau.
1: Lagi dulu ya.
0: Lagu apa nih Kak Ida?
1: Lagu apa itu ya? Yang terbaru apa Kak Ida?
0: Oh, yang terbaru lagu Indonesia. Oke, nanti Pak Is pilihin aja ya Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Oke, darinya ini aja nih, Fadila Intan featuring Dani Sofian, judulnya Simpul.
1: Iya, pokok sesuai Kak Ida ya.
0: Oke, boleh. Mau salam-salam buat siapa Kak Ida?
1: Salamnya buat Pak Is, semoga pendengar yang terbaik.
0: Amin. Pendengar yang terbaik ya. Jadi penyiar yang terbaik.
1: Iya, jadi penyiar yang terbaik.
0: Amin.
1: Ya, pokoknya semua lah pendengar RRI Pogasi Pro 2 semua sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Kak Ida.
0: Ya, sama-sama Kak Ida. Buat Kak Ida juga sehat selalu sama keluarga ya, di rumah ya.
1: Amin.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Kak Ida yang udah gabung di 08 11 68 77 903. Untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan kembali silakan ya, Pak Is masih terima untuk di malam hari ini sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mungkin gak punya paket nelpon, mau nelpon lewat WhatsApp juga boleh ya teman Pro 2. Nomornya sama 08 11 68 77 903. Aduh, kenapa ya tiba-tiba kok jadi lupa nih. Oke, itu teman nomor 2 di mana pun berada yang lagi ngumpul juga nih bareng teman-temannya, ataupun untuk teman nomor 2 yang lagi beraktivitas ya di malam hari ini, selamat beraktivitas. Dan kali ini coba Faiz bacain aja nih pesan WhatsApp darinya Lara ya. Waduh, panjang banget nih ya Lara pesannya. Tapi gak apa-apa, kita bacain aja ya teman Pro 2. Katanya dia mau ngasih pesan nih untuk dibacakan kepada pendengar setia Pro 2 Melabu yang selalu hadir mendengarkan radio dimanapun berada katanya. Terkadang dalam kehidupan ini ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga tanpa sadar ia berani merendahkan orang lain. Padahal ya kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, jabatan, penampilan maupun kepandaiannya yang tampak di mata manusia. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Bisa jadi orang yang hari ini diremehkan itu justru memiliki hati yang lebih bersih, doa yang lebih tulus, dan kedudukan yang lebih dan yang paling mulia di sisi Allah daripada orang yang senantiasa merendahkannya. Karena itu janganlah terlalu sedih ya ketika kita diremehkan manusia, karena nilai kualitas diri kita tidak ditentukan oleh penilaian mereka, melainkan bagaimana Allah melihat usaha, kesabaran, dan keikhlasan kita. Nah, jika suatu saat ada yang merendahkan kita, balaslah ia dengan akhlak yang baik. Dan jangan terlalu sibuk membuktikan diri kita kepada semua orang, karena tidak semua orang akan mengerti perjalanan hidup kita. Jadi teruslah melangkah dan memperbaiki diri, perbanyak syukur, dan dekatkan hati kepada Allah. Sebab waktu sendiri yang akan membuktikan bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang gemar merendahkan sesama, melainkan milik mereka yang tetap rendah hati meskipun memiliki banyak alasan untuk merasa lebih tinggi. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan saat kita berada di atas dan menjaga kesabaran kita saat sedang diremehkan. Amin, amin ya robbal alamin. Itu dia ya teman Pro 2, pesan-pesan nih dari Lara ya, yang pastinya ini sangat memotivasi banget ya untuk kamu yang mungkin ngerasa direndahin, yang ngerasa kayak dianggap sepele sama lingkungan sekitar, entah itu teman, entah itu kerabat, entah itu tetangga dan lain sebagainya. Harus tetap semangat ya teman Pro 2, itu satu pesannya nih. Makasih nih buatnya Lara yang udah sempetin ngetik pesan yang lumayan panjang ya. Ini lumayan capek loh ngetiknya ya. Tapi tetap semangat nih untuk Lara. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu ya Laranya untuk di malam hari ini. Untuk di malam hari ini dan juga untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Oke teman Pro 2, Faiz masih tungguin ya atensi kamu di 0811-6877-903. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih. Ada Fadila Intan featuring Dani Sufian lewat Simpul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada single terbaru nih darinya Adrian Khalif, 2001 kali. Gak tahu kenapa nih teman Pro 2, pas dengerin lagu ini kayak terbayang-bayang sama lirik lagunya. Kayaknya tuh relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau misalnya kamu habis berantem nih sama pasangan kamu, tapi setelah itu kamu baikan lagi ya. Berantem, baikan lagi. Benar gak sih? Kita tanya dulu nih sama penelpon yang satu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Faiz.
0: Iya, Erna radionya bisa dibanting gak, Erna?
1: Bisa, dalam paret.
0: Jangan ya, bercanda ya. Soalnya suaranya agak ini masuk nih, agak swing nih, Erna.
1: Iya, swing emang. Bentar ya, aku keluar dulu.
0: Oke, biar kita enak nih ngobrolnya.

0: Oh, kamu lihat foto WA aku.
1: Iya, ya. Iya, kan kelihatan nih lagi di barang-barang ya.
0: Ya sudahlah, itu jangan ingat lagi loh, aku sedih loh.
1: Iya, makanya Erna ganti dong.
0: Itu kan, itu potret lama, nggak apa-apa jadi kenangan manis. Sekarang kan aku udah pindah kerja loh.
1: Makanya Erna ganti fotonya, jangan di barang-barang, di selop-selop gitu.
0: Ntar nanti ya. Tapi kan ibu tuh dia kalau kita main HP, Erna dimarahin. Maksudnya kan pada Erna kan cuma sekedar foto-foto lokasi gitu kan. Maksud Erna mau ganti WA gitu kan.
1: Yeah.
0: Habis itu dibilang ibu itu jangan foto-foto dong. Bilang kalau kerja-kerja iya bu, enggak bu, iseng aja lo bu. Bilang gitu kan. Cuma ibu tuh teriwet. Ya sudah, nggak usah kita foto-foto ke dia nanti marah pula ya kan.
1: Iya kan,
0: ya sudah lah, nggak apa-apa. Oh, enak pakai foto itu aja biar ada memori.
1: Iya benar.
0: Memori kenangan terindah ya. Udah makan kebis?
1: Udah Erna. Erna ini lagi ngapain nih?
0: Lagi duduk-duduk.
1: Oh, lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk, lagi santai-santai, lagi minum-minum teh. Aduh, aku di rumah makan-makan ya. Biasalah kan.
1: Habis gaji.
0: Badan.
1: Habis
0: baru pulang tuh enggak sih? Enggak ada transportasi kan, dijemput sama adik tadi di rumah.
1: Habis gajian ya Erna ya?
0: Adalah uang alhamdulillah ya. Di situ enak kan? Kalau sama ibu boleh ambil harian, boleh ambil bulanan. Kalau Erna ambil harian aja gitu.
1: Oh iya. Oh Erna
0: gaji. Kalau boleh kan boleh juga bulanan boleh. Terserah Erna gitu. Karena kan Erna perlu harian, karena kan mana tahu nanti enggak ada dijemput Erna pakai ongkos transportasi gitu kan.
1: Oh, nah, Erna bisa gitu. Iya sih, lebih enak. Maksudnya ada enaknya ada enggaknya ya Erna ya.
0: Kalau bulanan kan nunggunya lama kan. Habis itu kita akhir bulan kita bawa nasi, bawa bontot ya kan. Mendingan kita ambil harian gitu. Kalau harian nanti dapat isi paket, dapat kita isi paket, dapat kita beli-beli apa gitu, apa mau beli baju, beli apa terserah kan. Enak harian loh.
1: Iya, maksudnya kan ada orang yang kayak ini ya, maksudnya ada yang senang harian, ada yang senang bulanan. Kalau bulanan kan sekali nerima banyak gitu, cuma lama kan Erna.
0: Iya banyak, tapi kan kita hari-harinya misalnya kita udah putus sabun mandi, udah putus obat gigi, udah putus misalnya ringso sabun, payah ngebon. Nah enak juga sih bulanan. Betul. Kan. Habis itu ambil gaji gede banyak-banyak, nombok akhirnya kan.
1: Benar.
0: Tapi
1: sih.
0: Enak harian gitu. Ada selalu uangnya, misalnya hari ini dikasih, besok dikasih lagi, itu segala kayak gitu.
1: Iya.
0: Tergantung kita harus pandai hemat-hemat lah, ya kan?
1: Oke, nggak apa-apa sih Erna, yang penting
0: Erna
1: tetap semangat.
0: Aku lebih suka. Gimana? Harian loh kak. Jadi sekali ambil nanti boleh ambil 500, boleh ambil 400 kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Boleh ambil 500 kayak gitu.
1: Iya.
0: Boleh ambil 300, terserah kita.
1: Oh berarti gitu ya, boleh ambil 500, 400,
0: 300. Harian dikasih sama ibu harian. Karena Erna bilang kan, bu aku jauh bu, jadi pagi-pagi mungkin aku perlu jajan juga. Boleh dikasih sama ibu. Kasih ambil. Makanya enak harian kan. Kalau di dulu kan, pas di depan rumah dulu kan bulanan kan. Itu tiap hari bawa bontot, bawa nasi masak kan. Tapi Erna lebih enak harian gitu.
1: Oke.
0: Tergantung kita harus pandai
1: hemat-hemat
0: kan.
1: Erna kalau sosial media, ada main sosial media enggak? Kayak TikTok gitu, Instagram, Facebook. Ada enggak?
0: Kalau Facebook aku enggak mau, enggak pandai. Tapi kalau nyanyi-nyanyi di TikTok misalnya ikut kakak aku kayak aku karaoke gitu kan. Karaoke pakai mic YouTube tuh aku beli ada di rumah kan. Karaoke itu suka.
1: Oh gitu, iya. Berarti karaoke ya, lebih sering karaoke ya?
0: Iya suka aku, misalnya diajak kakak aku, yuk kita karaoke. Aku suka tuh di kamar ada mic.

0: ada kan ada tuh ini mak YouTube kan, kita kan bisa beli, jadi kita bisa karaoke, bisa live sendiri gitu. Aku suka itu karaoke.
1: Oh
0: iya. Tapi itu pakai TikTok kakak aku loh, kan ada tuh aku karaoke tuh kak Nanda udah lihat kan,
1: yeah, ada videonya
0: gitu,
1: memang.
0: Tapi aku pakai TikTok kakak aku.
1: Oke, berarti sering ikut apa ya, koreke-koreke gitu ya kalau di TikTok ya?
0: Suka aku. Cuman aku belum ada TikTok, nggak pandai ya, programnya. Kalau kakak aku pandai.
1: Itu maksudnya pakai akun kakak.
0: Misalnya
1: gitu.
0: Aku lagi nyanyi kan, nanti dikasih orang mawar.
1: Oh,
0: nanti
1: yeah.
0: Dia berarti bagus. Dikasih orang apa, mawar, pesawat terbang, kayak gitu
1: yeah, yeah,
0: penilaian yeah. Orang.
1: Betul, betul, betul. Itu kan bisa jadi uang juga, Erna.
0: Saya nggak tahu juga ya, tapi aku suka nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Suka nyanyi-nyanyi, cuman yang program tuh aku dikasih mawar. Mawar lah, dikasih bunga lah. Tapi di TikTok kata aku kan, dikasih bunga, mawar, bagus, tepuk tangan. Tuh dikasih gambar boneka, kayak gitu,
1: tapi,
0: bunga, jalan-jalan, kayak gitulah. Tapi kalau duit belum. Saya mungkin apa kita, emangnya kita nyanyi-nyanyi emang...
1: Iya, kalau Erna dikasih bunga ya, kalau Faiz yang nyanyi mungkin dikasih batu Erna. gak ada yang suka ya.
0: Enggak, kalau Faiz nyanyi aku kasih kue.
1: Iya, kalau enggak bukan kue Erna, dikasih kentut sama Erna. kalau Faiz nyanyi ya.
0: Udah makan kuenya, udah makan.
1: Udah enak kok Erna. Besok bawa lagi ya Erna ya.
0: Aku takut.
1: Enggak, bercanda.
0: Kayak bodyguard lu. Mohon maaf ya, aku ketakutan lu.
1: Siapa?
0: Kayak abang tuh.
1: Siapa?
0: Enggak, abang tuh tinggi besar. Takut aku. Soalnya abang tuh baik kan.
1: Oh.
0: Aku bilang, permisi bang. Hah? Ada apa? Kayak gitu. Dia serius kali, enggak mau ketawa. Makanya aku bilang, bang pulang ya. Yuk, enggak ada Kak Faiz. Yaudah, pulang ya bang. Bang, ini buat Kak Faiz. Nanti ya, cemilan. Aku bilang, bang pulang ya bang. Iya. Pulang ya bang. Iya. Aku serius kayak gitu.
1: Takut.
0: Kamu ketawa rasanya ketakutan.
1: Enggak, itu kan security kita Erna, memang gitu, security.
0: Iya, mukanya serius sekali. Aku pengen senyum kayak, iya deh, makasih deh ya, kayak gitu. Aku pengen gitu. Gua kadang kulihat serius sekali. Yaudah, bang pulang ya bang. Ada pulang, gitu.
1: Enggak apa-apa.
0: Itu, sampai ke situ kan, mau enggak, saya aku mau balik kan, tapi itu enggak apa yang terjadi.
1: Kenapa?
0: Aku keinjak ee kebo. Aku selfie di ladang, di pohon-pohon kan. Jadi foto-foto aku di pohon-pohon. Habis itu keinjak ee, ada ee situ. Ee masih besar. Sepatu aku pas aku tokok-tokok patah tubitnya. Jadi aku lempar ke ladang ERI.
1: Jadi
0: aku pulangnya pakai stocking.
1: Jadi kayak mana Erna, pakainya cuma sebelah sepatunya?
0: Dua sepatu pansus tuh aku tokok-tokok kan.
1: Iya, tapi
0: dia
1: kan
0: kalau sebelah suka tokok-tokok patah. Ee-nya lengket di tumitnya, aku tokok-tokok. Kirain biar jatuh, biar aku cuci pakai air situ. Rupanya patah, dua-dua patah. Akhirnya aku lambung ke ladang RRI. Sawah sana.
1: Sepatunya? Sepatunya berarti? Berarti Erna pulang gak pakai sepatu?
0: Iya. Enggak.
1: Ya ampun Erna.
0: Pakai stocking kan. Habis itu aku duduk di tempat buah tu kan. Tempat orang jual buah. Habis itu alam pokok mana ni, gak ada yang jemput ni. Aku bilang, terus ada cat. Dia bilang, Kak Faiz dah sempit masuk terus. Tak ada apa yang dibilang masuk terus.
1: Itu
0: terus
1: Bang Faiz yang cat itu.
0: Terus aku bilang, aku pulang dulu ya kak. Aku bilang gitu kan. Kuenya makan aja. Kuenya buat Kak Faiz makan aja. Aku bilang gitu. Jadi aku pulang dengan stocking. Habis itu untunglah ada mobil Kak Ros lah. Saudara tuh tetangga kan lewat. Dah beli apa dia. Habis itu pulang bareng. Dia tengoknya aku. Adik mau pulang? Iya pulang. Akhirnya aku pulang. Gitu, pakai mobil kakak tuh. Itu turun aku di depan STM.
1: Padahal Erna kalau misalnya gak dipukul-pukul itu ke lantai. Pasti gak rusak tuh sepatunya.
0: Kebunnya lengket loh kak, kebun besar.
1: Oh gitu, ya udah deh. Nanti kapan-kapan
0: pas aku mundur-mundur, prot, kecelok semuanya duanya, tumit-tumitnya. Terus aku udah bau. Gak mungkin aku balik lagi stalking gak bau.
1: Gak apa-apa Erna, besok kapan-kapan datang lagi ya Erna ya. Kasih kabar makanya Erna datangnya.
0: Aku kan gak tahu kalau sampai setengah hari datangnya.
1: Gimana Erna?
0: Aku nggak tahu kalau kapri setengah hari datangnya. Aku kan nggak tahu. Rupanya sore kapri datangnya. Aku kirain pagi.
1: Padahal Mampais kan udah bilang semalam sama Erna. Datangnya itu sore ya Erna. Mampais datang yang ada di radionya itu sore gitu.
0: Iya. Nantilah. Nanti kapan-kapan aku main ke situ lagi ya. Okay. Aku penasaran nih mau jumpa sama Kak Reno.
1: Boleh. Oke, Erna.
0: Nanti kalau ada Kak Faiz, nanti sekalian sama Kak Faiz nanti di radio kedua aku ketemu sama Kak Faiz. Sekalian main-main silaturahmi. Nanti ikut Kak Reno, penasaran menengok Kak Reno yang mana.
1: Oh, boleh. Kita tunggu ya kedatangannya Erna ya lagi ya. Tapi Erna jangan sampai enggak jumpa kayak kemarin kan. Erna datangnya pagi padahal Faiz sudah bilang datangnya sore gitu, jangan datang pagi.
0: Aku nengok satpamnya dong, kalau satpamnya mukanya serius aku ketakut.
1: Kan enggak diapa-apain Ernanya.
0: Aku pengen satpamnya kayak ketawa-ketawa kayak kemarin kan, anak muda satpamnya pas aku jumpa Kak Nanda kan. Anak-anak muda satpamnya. Cari siapa Kak bilang. Mau jumpa Kak Nanda Pak. Oh, Kak Nanda. Oh, masuk aja. Aku suka kayak gitu. Kalau satpamnya serius banget aku ketakutan.
1: Ya deh, nanti apa pas Erna ketemu apa kemari lagi nanti biar dapat sapam yang ini ya, yang agak ini ya, yang murah
0: senyum. Kalau sapamnya senyum-senyum aku berani ya masuk, tapi kalau sapamnya serius banget aku nggak berani masuk. Mendingan aku pulang.
1: Oke, Erna makasih ya Erna udah bergabung ya untuk di malam hari ini.
0: Iya, lagunya kan.
1: Lagu apa?
0: Lagunya terserah Kak Faiz aja lah yang enak.
1: Oh boleh, nanti dipilihin deh buat Erna.
0: Iya, ya udah.
1: Oke.
0: Tapi aku nggak tahu kapan aku pergi ke situ. Nanti kalau ada liburan nanti dibilang sama ibu aku ke situ ya.
1: Oh boleh, nanti kabari kalo aja ya Erna
0: ibu
1: ya.
0: Ibu bilang kalau ada waktu lah aku ke situ. Kalau ada waktu, misalnya nggak mesti lebaran, mungkin hari-hari biasa bisa ada waktu. Mana tahu nanti aku pagi mungkin bisa pergi sorenya.
1: Boleh.
0: Tergantung jadwal kerjanya ya.
1: Oke, nanti boleh.
0: Kalau cepat pulang aku bisa datang situ gitu.
1: Boleh. Nanti dikabari ya, Erna ya.
0: Iya. Ini aku kali ini aku berani nanti masuk ya. Enggak takut lagi sama satpamnya ya.
1: Oke. Oke, makasih ya, Erna. Udah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buatnya Erna yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan kali ini juga aku pengen sapa nih buat teman aku Dina. Ya, katanya lagi dengerin ya, selamat malam nih buatnya Dina. Ya, dia merajuk nih gara-gara gak disamperin katanya. Oke, selamat malam buat Dina bareng keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu dan malam hari ini bisa tidur nyenyak ya, karena tadi kan udah habis kumpul-ngumpul nih, udah ketemu sama Faiz juga nih. Oke, di belakang coba kita terima. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Mirna?
2: Baik, Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga nih. Kemana aja sih Kak Mirna?
2: Apaan Mirna ada calon orang HP-nya ini, Mirna bingung, ini baru beli nomor.
1: Iya, kemarin kan baru dicolong, habis itu dicolong lagi.
2: Bukan, kemarin colong pinjam pakai anak. Jadi anak main game marah dipinjam. Udah itu Mirna ini beli kartu biasa pakai HP Titot, Bang.
1: Oh, gitu. Makanya ini nomor baru berarti ya, kita save ya nomornya ya.
2: Iya, Bang, ini nomornya. Tapi gampang pakai WA daripada pakai Titot ini.
1: Ini nomor TikTok maksudnya?
2: HP kecil.
1: HP TikTok. HP TikTok. Kayak kirain teleponnya dari TikTok gitu.
2: Bukan, maksudnya kalau pakai HP WA kan enak, gampang masuk. Iya. Udah itu kalau pakai HP TikTok ini antri.
1: Benar.
2: Ngomong-ngomong ini temanya apa ya bang?
1: Temanya itu tentang ini sih, tadi tentang sosial media nih Kak Mirna.
2: Aduh, apa ngasih tentang telepon saja? Mirna udah tahu tak punya telepon.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Tentang telepon-telepon.
1: Nggak ada, nggak apa-apa sih Kak Mirna. Kalau misalnya Kak Mirna nggak ada ya nggak apa-apa, nggak masalah.
2: Iya, ya mohon maaf kita nggak bisa cerita karena memang nggak ada HP-nya.
1: Iya ya kan? Benar.
2: Iya, yang penting bisa ngomong sama abang lah. Udah itu kan penting abang sehat-sehat selalu. Sehat kan?
1: Sehat-sehat Kak Mirna. Kira-kirain
2: kan kemarin makan daging, kan abang siaran satu harian tentang kesehatan makan daging kan hari apa itu?
1: Iya. Kak Mirna ada dengar ya berarti? Ya,
2: Mirna dengarkan itu satu harian. Habis itu abang sempat berdua sama Kak Meza apa Kak Esi yang ngomong-ngomong itu.
1: Keci.
2: Oh, seru kali, tapi abang sayang gak buka telepon-telepon.
1: Oh, yang pagi ya Kak Mirna ya?
2: Iya, cocok kali sama kata itu, suaranya cocok, ketawanya cocok, pokoknya nyatu gitu.
1: Iya, nanti kita...
2: Jadi kita dengernya pun enak.
1: Kak Mirna kenapa gak ini, kenapa gak WA ngasih tahu ini Kak Mirna lagi dengerin gitu, kan bisa disamperin.
2: Iya kan. Telepon-telepon, temanya kan abang ngomong tentang kesehatan, makan daging jangan banyak-banyak, banyaklah makan sayur, satu kali makan daging, sore makan sayur, kan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, jadi teringat, udah ya. Itu abang bilang, banyaklah olahraga, udah itu pikiran yang positif-positif, kan abang bilang gitu.
1: Benar-benar.
2: Iya, Mirna dengerin satu harian, waktu itu kan Mirna gak kerja, udahnya gak ada, jadi... Sepeda pun nggak bisa, naik sepeda jauh kali kerjaannya, jadi lagi libur. Rupanya nggak ada telepon-telepon abang.
1: Iya karena
2: nggak ada acara telepon-telepon maksudnya.
1: Kalau pagi nggak ada Kak Mirna, tapi kalau misalnya Kak Mirna ada ini apa kirim pesan WA tuh padahal bisa dibacain.
2: Tapi abang hari itu ada pagi telepon-telepon, buka telepon acara apa ya, bilang gini apa
1: ulang tahun ya,
2: ada pagi-pagi itu
1: ulang tahun ya,
2: ya itu kan buka telepon kan.
1: Boleh misalnya itulah makanya kalau Kak Mirna mau apa misalnya kayak pengen ngucapin ulang tahun, pengen ngucapin apa gitu boleh Kak, makanya Kak Mirna WA aja nanti bisa di
2: gitu. WA saja kita kirim WA gitu bisa diomongkan lagunya, minta-minta diutarkan
1: ya gitu maksudnya Kak Mirna.
2: Iya, cuma kan memang HP anak kadang bisa juga, tapi kadang dia lagi main game. Jadi kan memang sebenarnya bang kalau dipilih-pilih enak HP besar, iya. Tapi gimana tercolong orang.
1: Betul. Ya gak apa-apa nanti habis lebaran kan bisa dibeli Kak Mirna. Kan baru banyak dapat THR juga kan lebaran ini.
2: Mana ada THR apa orang dia semenjak apa? Prabowo naik duit anak yatim malah keluarnya setahun sekali.
1: Oh iya? Kok ya, bisa Kak Mirna gak dapat?
2: Enggak, biasanya Jokowi satu tahun itu sampai 3 kali.
1: Oh, itu Pak Is gak tahu ya, Pak Is gak ikutan nih.
2: Iya, makanya kalau pengen punya HP besar ya tunggu 1 tahun lagi lah bang. Namanya ada uang, gitu. Yang penting kan bisa makan dan syukur.
1: Enggak, maksudnya THR dari tempat kerja gitu, dari teman-teman gitu.
2: Tapi bang, di Aceh gak ada THR-THR-an. Gak pernah Mirna di Aceh kerja dapat THR.
1: Maksudnya dari...
2: Katanya sih, kata orangnya, katanya gak ada tuh THR-THR-an katanya. Kecuali di Medan bang, baru mantap.
1: Oh gitu.
2: Tuh gak ada bang di Aceh ini. Tapi Mirna ini baru kerja, udah 4 hari pindah tempat. Tadi dia ibunya cerita, nanti kalau ikut dia 1 tahun, nanti hari raya... hari megang, dia dapat THR, dapat baju baru, habis itu belikan baju anak. Katanya dia bilang kalau kerasan tempat dia minimal 1 tahun, dia setiap tahun ngasih THR orang.
1: Oh gitu. Oh berarti Kak Mirna baru pindah kerja lagi?
2: Ya iyalah bang, orang pindah kerja di situ. Dia Mirna diledek-ledek orang-orang katanya, itu HP nggak laku, siapa yang nyuri HP-mu katanya. Kan Mirna sakit hati dibilang seperti itu. Jadi Mirna keluar lah, pindah kerja.
1: Oh gitu.
2: Dibilang gitu bang, masa dibilang katanya Mirna punya HP nggak laku dijual, siapa yang mencuri katanya. itu ada orang mencuri itu katanya, dijual pun tak laku katanya. Kan sedih dia omong kayak gitu.
1: Betul sih.
2: Iya, terus pindah kerja Mina, gak pindah kerja ini mudah-mudahan Bang, orangnya dibilang kalau sudah 1 tahun dapat THR kok Bang katanya. Tapi selama ini Mina di Aceh 6 tahun gak pernah dapat THR, orangnya memang gak mau ngasih.
1: Nah itu dia, mungkin karena Kak Mirna kerjanya pindah-pindah, gak nyampe setahun kadang udah
2: pindah. Enggak Bang, pindah baru ini, tadinya ya di situ-situ aja setiap tahun. Udah sampai selama 6 tahun ini tempat satu orang aja. Cuma memang dia ngomong sendiri, kalau udah sama saya kerja gak ada itu sirup-sirup, THR-THR pun gak ada. Gitu dia bilang.
1: Gitu.
2: Ya udah kita diam-diam lah Bang, paling pinjam duit sama dia untuk hari raya, gitu ya Bang.
1: Oh gitu ya. Berarti...
2: ini udah pindah tempat orang. Dia bilang begitu ibunya. Mudah-mudahan Mirna sehat, sehat badan, kerasan di situ.
1: Amin.
2: Walaupun apa jelek, tapi nggak apa-apa. Penting bisa ngomong Bang.
1: Iya benar sih.
2: Mana tahu ada rezeki ya Bang ya.
1: Iya. Yang penting itulah, sehat badan ya.
2: Yang mencuri pun nggak enak kali. Masa orang kayak gini curinya ya kan?
1: Itu berarti kan namanya apa ya, cobaan ya Kak Mirna ya. Kita kan sabar aja gitu, mana tahu dapat lebih gantinya lebih bagus lagi nih dari HP yang lama.
2: Iya, memang ada kata orang sih ada imannya, ada berkahnya, ada segala-galanya di balik semua itu. Tapi kan kita sedih juga loh Bang.
1: Iya, pastilah
2: kalau sedih. Kalau Abang iyalah, Abang dicolong orang, Abang orang
1: tapi,
2: kaya.
1: Amin. Tapi Kak Mirna, ape PS baru rusak loh kemarin Kak Mirna, 3 hari yang lalu.
2: Loh kenapa jatuh?
1: Enggak jatuh. Jadi kan kemarin baterainya habis kan. Terus waktu mau cas lagi, kan habisnya malam atau cas pagi mau bangun tidur, udah enggak masuk lagi itunya baterainya. Enggak tahu kenapa
2: rusak. Terus bikinnya berapa itu Bang?
1: Belum bikin, belum sempat.
2: Ini punya anakku gitu juga, baru beli bisa dicas. Lah sekarang dicas nggak mau, dari malam dicas sampai pagi ya 0-0 aja, tenang aja di situan tengah-tengah aja hidupnya.
1: Nah itu dia, itu kita nggak tahu ya penyebabnya apa, apa dia lagi malas dicas gitu ya, atau lagi ngambek, itu juga nggak tahu Kak Mirna.
2: Katanya sih Bang, udah ditanya di kontor, katanya 80.000 Bang bikin untuk colok itu.
1: Oh nggak mahal dong Kak Mirna.
2: Ya tapi belum ada rezeki ya ditahan juga, terpaksa pinjem punya abangnya dia.
1: Berarti
2: itu iya ini Bang, hari raya kemarin, bukan hari raya haji ini, hari raya besar kemarin beli. Udah patuh beli baik-baik lah, sekarang kita sudah seminggu ini lah kok anteng-anteng aja, nggak ada masuk apa-apa ya, 0-0 anteng aja, malah mati sendiri.
1: Sama dong
2: gitu tiba-tiba.
1: Sama kayak PPS berarti Kak Mirna. Belum sempat.
2: Oh berarti abang pun kena juga seperti itu.
1: Iya. Belum sempat bikin sih, mungkin besok kalau sempat ke kantor baru ini ya, coba tanyain berapa.
2: Iya katanya sih 80 di sini, di Nagan ya, di Malabo mungkin mana tahu dapat lebih murah kan, karena di Malabo kan kota.
1: Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal Kak Mirna, gak tahu juga nih ya kan.
2: Iya kalau tahu, abang jangan bilang-bilang penyiar radio lah, kalau abang-abang bilang-bilang penyiar radio, habislah diploroti orang.
1: Ya enggak lah. Orang, enggak.
2: Ya iyalah kalau dia, oh. Nah, kalau ada yang tahu, oh ini punya radio, hajar harganya, habislah kantong.
1: Aduh, jadi gimana dong caranya biar dia nggak tahu?
2: Abang jangan setir-setil, abang pakai baju jangan penyiar radio, maksudnya biasa aja. Tasnya tinggal dulu di mobil, di apa di Honda, jangan bawa tas.
1: Oh gitu, pakai baju biasa ya Kak Mirna ya?
2: Kan abang kalau kemana-mana bawa tas koper itu kan? Tas apa namanya yang untuk buku-buku itu?
1: Iya, kok tahu?
2: Kan lewat TikTok.
1: Lihat TikTok. Oke. Okay.
2: Ya hari itu belum hilang HP-nya. Udah hilang ya, nengok dari mana lagi.
1: Oh iya. Berarti Kak Mirna sempat perhatiin juga ya.
2: Iya, karena Abang naik sepeda di pinggir laut kan.
1: Iya, pinggir naik
2: sepeda.
1: Iya, jangan dibongkar semua dong Kak Mirna.
2: Itu bagus Bang, ngasih demi kesehatan. Itu gak apa-apa, kita bongkar kan bukan jelek-jelek. Kita bongkar kan kesehatan itu. Naik sepeda, ngasih contoh orang lain yang naik mobil, naik Honda itu. Naik sepeda lah kalau bisa, biar kena angin sepo-sepo. Sehat.
1: Iya, tadi Faiz juga habis naik sepeda tadi Kak Mirna, tadi pagi.
2: Itu bagus, sehat. Orang yang menilai memang, naik sepeda gak malu gitu. Tapi bagi kita kesehatan jantung, bagus.
1: Iya. Benar sih.
2: Ya, kita nggak usah nengok orang, nggak usah orang nengok kita. Yang penting kita nggak berbuat jahat. Kalau sepedanya bagus, orang pun ikut nanti Bang.
1: Iya, benar sih Kak Mirna. Betul banget tuh.
2: Iya, daripada kita sakit-sakitan, mendingan naik sepeda, mana tahu umur kita panjang, sakit jantung gak punya.
1: Amin.
2: Sehat bang naik sepeda itu.
1: Iya, Kak Mirna sering juga naik sepeda.
2: Sebenarnya Mirna dari pertama ke Aceh memang naik sepeda, di Medan pun naik sepeda. Cuma udah masuk ke Aceh ini, Mirna namanya gak punya duit, sepedanya dikasih orang, sepeda anak-anak, jadi pegel lututnya.
1: Oh gitu.
2: Dari dulu naik sepeda, di Medan pun naik sepeda bang.
1: Jadi gak ada rencana naik sepeda lagi Kak Mirna?
2: Ada, kalau sepedanya gunung.
1: Oh,
2: ini sepedanya sepeda cengki. Abang tahu sepeda cengki?
1: Iya, yang kecil.
2: Yang sepeda perempuan tuh.
1: Yang ada keranjangnya.
2: Nah, itu sepeda Mirna selama di Aceh dikasih tetangga.
1: Yang ada keranjangnya di depan ya?
2: Iya.
1: Oh, itu. Iya. Kan?
2: Iya kan orang kaya ini. Orang kaya masuk SMP, mau naik onda, nggak mau naik sepeda lagi. Sepedanya dikasih Mirna. Sampai sekarang, bang.
1: Enak kan? Tuh. Enak dong naik sepeda itu Kak Mirna, gak capek.
2: Enak, silir. Memang bagi orang memang ya pandangannya orang naik onda, naik mobil. Cuma kita naik sepeda pandangan orang kok kayaknya rendah kali. Tapi jangan mikir seperti itu, demi kesehatan.
1: Iya benar, yang penting iya, kita bang, sehat benar. Ya. Iya kan, yang penting kan sehat Kak Mirna ya.
2: Sehat, keluar keringat kan, udah itu kita bener rasa badan enteng.
1: Benar-benar. Oke.
2: Ya makanya abang kalau di radio cerita tentang kesehatan itu bagus memang.
1: Oke, berarti Kak Mirna sering dengerin ya. Makanya Kak Mirna besok kalau dengerin kabari aja WA gitu atau
2: iya
1: atau...
2: bang, kadang HP anak pun dia sekolah kan gak bawa. Jadi bisa, bisa kita tengok.
1: Atau ini apa, SMS gitu.
2: Apa bang?
1: SMS.
2: Oh, SMS bisa masuk?
1: Bisa, kan ada nomornya.
2: Sekarang katanya HP kecil ini SMS nggak masuk lagi.
1: Masuk, kalau Kak Mirna SMS-nya ke nomor ini juga. Cuma kan kalau sekarang kan orang kan udah jarang pakai SMS, seringnya WA.
2: Oh, iya. Ya kan? Oh, boleh juga bang kalau memang masuk SMS. Ya. Ini paketnya murah bang, semalam beli dia ini apa, 12.000 satu bulan.
1: Oh murah, masih paket lama 6 ya?
2: 6.000 menit.
1: Itu masih paket lama ya Bu, ini ya Kak Mirna ya?
2: Iya belinya kartunya, udah pakai kartu keluarga. Udah itu dia 35 kartunya. Jadi udah itu paket bulanannya cuma 12.000, kan murah.
1: Oh iya.
2: Kalau mau SMS beli pulsa lagi. Itu.
1: Boleh Kak Mirna nanti kalau misalnya kapan Kak Mirna dengerin, boleh WA gitu kayak ngasih
2: ya
1: tahu.
2: Boleh juga karena kan kata dengarkan abang sama kakak itu seru kali happy gitu, jadi kita rasanya ih kok seru kali lah kok nggak telepon-teleponan gitu, kita ikut senang gitu. Ada hari itu ada bertiga kan, ada Kak Dharma lagi kan.
1: Iya ada Kak Dharma lagi, benar.
2: Iya seru, jadi Kak Dharma tahu orangnya kayak gitu, gampang ketawa. Makanya kita kalau pengen kalau ikut-ikutan, cuma gak alo-alo ya kita dengarkan saja ketawa sendiri. Iya.
1: Oke. Yaudah nih Kak Mirna, nih kita ngomongnya panjang banget ya Kak Mirna, gak apa-apa
2: iya,
1: nih.
2: Iya ini abang
1: karena
2: gini
1: bang,
2: ya, lagunya abang pilih aja, lagu barat bang yang enak. Abang dari tadi kan jam berapa mutarkan lagunya enak kali, dia nyanyinya kayak mana tadi? Mirna gak tahu lah, pokoknya tadi enak kali lagunya. Abang putar balik boleh?
1: Yang mana Kak Mirna?
2: Dia ada-adanya, pokoknya lagu baratnya slow gitu.
1: Oh slow.
2: Ada tadi.
1: Itu Pak Es.
2: Yaudah terserah abang lah, pokoknya daripada ingat. Abang mumet, abang kasih bikin sendiri lah, cari sendiri. Yang penting lagu barat yang enak didengar, udah itu aja.
1: Oke Kak Mirna.
2: Iya, abang ya. Sukses selalu, semangat.
1: Amin.
2: Ya selalu.
1: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali nih buatnya Kak Mirna yang udah bergabung ya. Udah lama banget nih Kak Mirnanya gak ikutan, biasanya hampir tiap malam ikutan ya. Tapi karena sejak handphonenya hilang, jadi agak susah gabung ya. Tapi mudah-mudahan nih teman Pro 2 untuk Kak Mirna dan juga untuk teman Pro 2 yang lainnya bisa ikutan terus di program Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam di 0811-6877-903. Makasih banget nih buat teman Pro 2 yang sudah bergabung, yang sudah dengerin, yang sudah ikutan juga. Makasih buat teman Pro 2 dimanapun berada. Untuk yang gak bisa ikutan di malam hari ini jangan berkecil hati. Besok bisa ikutan lagi di program yang sama. Dari pukul 9 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan Nanti Pak Yes juga masih terus nemenin teman Pro 2 di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2. RRM Labu, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

90,3 FM Pro 2 RR Melabuh Temantar Baik Kamu. Itu dia ya, satu persama lagu nih darinya Sandi Sandoro featuring Andriali lewat Semua Jadi Satu.

Yang juga Faiz spesialin buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di 90,3 FM ataupun juga untuk teman Pro 2 yang baru aja dengerin ya. Selamat malam sambil istirahat, mungkin baru pulang dari luar juga nih teman Pro 2. Baru pulang dari tempat aktivitas ataupun baru pulang ngumpul sama teman-teman kamu untuk di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa menikmati istirahat dengan baik ya. Tapi teman Pro 2 kalau ngomongin soal cuaca, memang beberapa hari terakhir ini lumayan panas ya cuacanya. Apalagi kalau udah siang itu panasnya bisa sampai ke kulit nih teman Pro 2. Nah jadi untuk teman Pro 2 juga yang barangkali gak ada kegiatan kemana-mana ataupun mungkin gak ada hal-hal yang harus kamu kerjakan di luar rumah, kayaknya mending di rumah aja ya teman Pro 2 selama cuaca panas seperti saat sekarang ini. Biar teman Pro 2 tuh bisa tetap terus menjaga kondisi kesehatan. Dan yang paling penting jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan perbanyak minum air putih.

Nah karena memang teman pro 2 kalau ngomongin soal cuaca panas ya, itu penting menjaga kebutuhan air tubuh dan tidak menunggu rasa haus muncul ya teman pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu kerjanya di ruangan ber-AC ya seperti Faiz ini, pasti rasa haus itu gak terasa teman pro 2 ya. Kadang-kadang kita ngerasa kayak tubuh kita tuh aman-aman aja, fan-fan aja ya kan. Tapi padahal teman pro 2 kita juga butuh air biar gak gampang dehidrasi. Kemudian juga teman pro 2, kamu harus menghindari aktivitas di luar rumah dan juga usahakan untuk memakai pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Nah, pilih pakaian yang tepat ini menjadi cara aman agar diri kamu tetap merasa sejuk ya ketika berada di cuaca yang panas teman pro 2. Jadi usahakan untuk memakai pakaian dengan bahan yang ringan serta warna cerah yang dapat membantu memantulkan panas dan mencegah tubuh cepat gerah. Terus juga jangan lupa untuk lindungi kulit dari sinar matahari ya teman pro 2. Jadi bisa gunakan sunscreen ya atau tabir surya dengan SPF itu minimal 30 dan UVA protection 4 atau 5 bintang teman pro 2. Ini bisa dioleskan kembali secara berkala terutama setelah berkeringat atau berenang. Terus hindari juga nih ruangan yang sempit ya. Jadi teman pro 2 kalau misalnya kamu menggunakan kendaraan roda 4 ya, hindari untuk memarkirkan mobil di tempat yang panas nih. Karena biasanya kalau udah cuaca panas ya sebentar aja ditinggalin, itu pasti mobil juga ikutan panas ya di dalamnya. Apalagi kalau misalnya bawa anak ya, bawa orang tua, itu jangan pernah meninggalkan mobil ya di tempat yang panas dan di ruangan tertutup ya teman pro 2. Karena ini sangat berbahaya banget untuk kesehatan dan juga bisa mengancam nyawa kamu nih. Nah itu dia mungkin ya teman pro 2 beberapa tips ringan yang bisa kamu lakukan biar tetap bisa menjaga kesehatan ya di tengah cuaca kondisi yang panas seperti saat sekarang ini. Nah mudah-mudahan aja teman pro 2 bisa sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan lancar.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Golongan darah A. Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Hanin Dia ya featuring Ahmad Dhani lewat Roman Picisan. Nah teman Pro 2, kalau kamu sering ngerasa lapar ya tengah malam, rasanya memang bikin kesel ya. Apalagi kalau diturutin, khawatir nanti berat badan kamu bertambah. Namun kalau diabaikan kadang bisa bikin kamu gak bisa tidur nih. Nah terus kamu bingung ya kira-kira harus ngapain, apakah kamu bakal makan atau mungkin kamu bakal mengabaikan sinyal lapar tersebut ya teman berdua. Karena PS yakin ya setiap orang pasti pernah mengalami hal yang satu ini. Apalagi kalau misalnya kamu punya kebiasaan makan berlebihan ya sebelum tidur, begadang dan lain sebagainya teman berdua. Nah teman berdua, kalau misalnya kamu ngerasa lapar tengah malam ya, itu jangan langsung mengambil piring dan menyendok nasi ya teman berdua. Karena memang katanya kalau makan tengah malam itu juga

nggak baik untuk kesehatan, bisa membuat obesitas ya, kemudian juga bisa menyebabkan diabetes dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau kita makan tengah malam itu bisa meningkatkan kadar gula darah kamu. Dan kalau misalnya itu udah terlalu sering dilakuin ya teman pro 2, itu juga bisa menyebabkan salah satunya diabetes ya teman pro 2. Nah, terus apa nih yang harus kamu lakuin kalau misalnya tiba-tiba lapar? Coba deh teman pro 2, jangan langsung buru-buru makan. Kamu bisa minum air putih ya teman pro 2. Nah, biasanya nih kurang minum air putih bisa membuat tubuh lemas dan membuat tubuh salah mengartikan rasa haus sebagai rasa lapar teman pro 2. Makanya gak heran ya kalau banyak orang yang sebenarnya kurang minum tapi justru merasa lapar dan akhirnya makan lebih banyak dari biasanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu merasa lapar tengah malam, itu cobalah untuk minum dulu nih segelas air putih lalu tunggu beberapa menit. Nah, kalau keinginan untuk makan menghilang, itu artinya kamu hanya kurang minum air putih. Terus yang kedua, teman pro 2, kamu bisa minum susu hangat. Nah, minum susu hangat ini bisa jadi cara jitu untuk mengatasi lapar tengah malam tanpa harus makan ya teman pro 2. Karena hal ini susu mengandung kalori dan sejumlah nutrisi penting lainnya yang bisa membuat perut kamu merasa kenyang. Nah, selain itu susu juga mengandung asam amino tritofan yang dapat memicu produksi hormon serotonin dan melatonin sehingga kamu bisa lebih tenang serta lebih rileks teman pro 2. Nah, akhirnya kembali mengantuk dan melanjutkan tidur kamu. Nah, teman pro 2, untuk kamu yang sudah keseringan lapar tengah malam ya, ada beberapa tips ringan juga yang bisa kamu lakuin. Yang pertama nih teman pro 2, kamu bisa pilih makanan yang tepat ya ketika jam makan malam nih. Jadi kamu bisa buat pola makan yang teratur dan sebisa mungkin tidak melewatkan waktu makan. Terus juga jangan makan berlebihan sebelum tidur karena bisa meningkatkan kadar insulin dan menyebabkan penurunan kadar gula darah dalam waktu cepat yang justru bisa membuat kamu jadi lapar tengah malam. Terus juga teman pro 2, jangan lupa untuk sertakan makanan berprotein ya seperti telur, daging atau sapi, daging ayam atau sapi, ikan atau kacang-kacangan di setiap menu makanan kamu agar bisa kenyang lebih lama. Terus juga batasi waktu makan malam selama 3 jam sebelum tidur malam dan jangan berlebihan. Minum air putih yang cukup guna mencegah dehidrasi di malam hari. Dan teman pro 2, selanjutnya juga buat kebiasaan baik sebelum tidur ya seperti meditasi, latihan pernafasan, peregangan tubuh, mandi air hangat atau yoga agar tubuh dan pikiran lebih rileks. Nah, kemudian juga tidur minimal 8 jam sehari dan hindari begadang. Hindari olahraga berat di malam hari karena membuat kadar gula darah menurun drastis dan kelaparan di tengah malam. Itu dia ya teman pro 2 yang bisa kamu lakuin biar kamu gak keseringan banget ya lapar tengah malam. Memang ya lapar tengah malam itu tidak ada salahnya. Tapi kalau misalnya ini sudah menjadi kebiasaan kamu apalagi udah terjadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini bisa jadi pertanda yang kurang bagus nih bagi tubuh kamu teman pro 2. Jadi gak ada salahnya. Untuk sesuatu yang baik itu bisa diubah atau dibiasakan mulai dari sekarang juga nih.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita di program Jazz Music ya. Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan, pengajian ayat suci Al-Quran, serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah dan segala harta.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Perdua, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Perdua RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Melabuh Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesalehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan? Ih, jorok tahu? Kamu tahu, ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
4: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar. Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, coy.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: TNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Parodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Rihanna dengan Man Down, baru aja mengudara terlintas di jam 7 pagi ini teman Parodo. Dan teman Parodo seperti biasa nanti kita jam 8.30 itu kita ada telepon narasumber, nanti kita akan telepon salah satu narasumber kita pastinya seputar BMKG, kita akan bicara tentang Karhutlah. Dan juga teman Parodo, kita akan awali banyak informasi nanti dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 pagi. Nanda akan terus temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Parodo. Dan untuk sekarang teman Parodo, saatnya kita dengarkan lagi lagu-lagu lainnya yang sudah Nanda susun rapi di playlistnya Parodo FM. Tetap ya terus bersama dengan Parodo Malabo, teman terbaik kamu. Dan masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Malabo Aceh Barat. Ini dia salah satu lagu dari Olivia Mars dengan Strategy.